0: mah nuhun teh kumaha. Jadi ayeuna mah jeung begal mah wan kudu pawani-wani. Ya. Tapi masalahna kan urang balik di mana kan teu mawa pakarang teu mawa naon nya. Hayang mah mawa pakarang urang nu dicurigai begalna nya. Bingung. Matakna lah bapak aparat sok mangga bapak-bapak aparatnya urang silih lah. Bapak-bapak pan tugas tengah jaga keamanan.
1: Patroli gitu, Mi.
0: Iya, patroli.
1: Sibuk atuh sieta aparat teh mah sok
0: sagan anak-anak.
1: Terus MBG teh.
0: MBG mah isuk-isuk sieta teh. Oh, paman bisa sabari patroli peuting-peuting.
1: Sabari balaja.
0: Sabari balaja.
1: Saha nu balaja lagi? Patroli-patroli balaja, balaja beda.
0: Sok ayo, ayo Teh Widi di Antapani atuh tos lebet.
1: Pagi Dua Urban.
0: Pagi.
1: Lagunya mah Ayu and Stars ya. Terbaik untukmu. Salam buat all crew, operator dan sahabat suara.
0: Untung si Ayu ieu jeung bintang. Jadi Ayu and Star.
1: Oh.
0: Ah, lamun jeung bulan Ayu and Moon. Lamun jeung jamu jadi Ayu jamu hiji yuk. Wan jajamu ayeuna wan siap-siap wan. Dibere jajamu. Ieu
1: jamu teh ing naon.
0: Aya Kang Uten di Gambir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing Dua Urban. Wilujeng enjing Kang Uten anu nuju ngumbara di Jakarta. Sing dipasian kemudahan kelancaran kau Kang Uten ya. Kang Elmi, Kang Wanda, punten ah bade usul. Selain Kamis jadul, kumaha pami tiap segmen di enjing tabuh 7 tabuh 10 sarang sonten genep 18 diselipkeun anu jadul hiji atau napi dua we. Aya eta ge sok aya.
1: Sok aya ya.
0: Sok aya. Sok aya Kang Uten. Insya Allah kia pami eta ge sok diselap-selapkeun. Mung sok teu karaos jadulna margina 82.000 kitu. Sok aya Kang Uten hiji dua mah. Sakantenan nitip hanya angan ti Emerald Ricky Joe aya tuan.
1: Aya angan-angan tapi itu jelas eh.
0: Angan kacang.
1: Angan sop.
0: Angan lodeh.
1: Bisa lah.
0: Kapung kurma pami aya acara sepak bola salah satu presenter nu oke eta Ricky Joe. Mohon.
1: Kumana sih?
0: Ngantunkeun eta Ricky Joe.
1: Cosmo.
0: Lain dia mah penyiar nasional. Ricky Jo. Aduh akhirnya masih kasih jebret atuan.
1: Ya,
0: ngantunkan terus ngantunkan.
1: Oh Ricky Jo
0: ya. Terus ngantunkan tahun 2017. Serangan jantung sepertos almarhum Aji Masaidnya. Aji Masaid mah olahraga nuju futsal rarajaan atuh tawan, futsal atuan.
1: Rajaan itu
0: kemana? Jadi anu ele ganti mainan anu
1: teh oh, ele. Rajaan atau sih elegan itu mah.
0: Nya anu ele ganti. Ya, okay. Ta, itu grup na Aji Masa itu menang tului.
1: Capek meren.
0: Capek. Ya. Jadi di teh wan anu
1: eleh,
0: anu nyebabkeun serangan jantung teh naon berarti wan?
1: Jantung.
0: Eh olahraga atau napi naon?
1: Naon nyanyanya kondisi fisik yang tidak siap dengan apa? Keletihan gitu.
0: Lain kan? Soalnya ya, anekdot kieu wan cenawan. Urang udud heuh. Umur panjang. Teu udud olahraga umur pondok. Padahalna olahraga nu kumaha heula amun nu kaporsir anu bacirak
1: mah. Takdir atuh ngomong.
0: Ya. Nu kaporsir urang teh sok teu nyesuaikeun istilahna mah nafsu jeung kaayaan awak. Nya. Misalkan orang geus kolot kieu mah ah nya atuh olahragana olahraga-olahraga anu teu memporsir
1: we impact anu slow jalan
0: lari
1: gitu. Lojol panjat tebing geus kolot teh.
0: Jol ojol misalkan banji jumping
1: misalkan. Iya, ya omongan. Lain olahraga banji jumping mah teh sia teh.
0: Olahraga.
1: Kreasi atuh olahraga di mana ngamburak. Eh banji jumping lain olahraga tuh.
0: Eh panjat tebing?
1: Ya olahraga tah ya olimpiade
0: di luar. Geus di luhur moal turun-turun ai maneh.
1: Maksudnya
0: kan panjat tebing teh kana ka luhur. Ya. Moal turun-turun, turunna ku banji jumping.
1: Ya lain olahraga berarti alat turun
0: panjat tebing. Alat turun. Alat turun mah tali aja tawan. Paragi timbaan. Aya mun baji jami ku karet timbaan sih nya alusnya mah nya.
1: Iya
0: beren. Ngajelang enggak ditu.
1: Beren
0: ditu. Nya urang mah geus kolot kieu mah sahabat suara kudu bisa ngukur kakujur nimang ka awak. Rek urang kumaha-kumaha oge olahraga nya kudu aya terkecuali lamun
1: atlet mah nya. Kira-kira capek teuing olahraga mah mending olahraga.
0: Siapa kanu kitu kayak campur.

0: sini tempatnya para warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di the restaurant hingga gulali gelato bar and Tatisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Maksudnya gimana?
1: Terbang bersama 5 bintang.
0: Ya, benar.
1: Bintang 5 kan tercipu.
0: Benar. Tapi judulnya lain eta, Kasep. Iya mah judulnya Ruang Riung.
1: Ruang Riang.
0: Nyebelah di kena Ruang Riung. Cina Ruang Riung jadi kanu Ruang Riang, sahabat. Tapi Wanda tadi ngomongin tentang Persib yang 5 bintang, Wanda. Ima ngomongnya kan akhirnya pagelaran Piala Dunia nggak beres lah.
1: Beres.
0: Itu nggak hampir 100 tahun, Wan.
1: Naon teh?
0: Ya gelaran Piala Dunia teh nggak hampir 100 tahun. Tapi hanya 8 negara yang pernah mengangkat trofi, Wan. Hanya 8, Wan.
1: Pernah jadi juara Piala Dunia ya?
0: Brasil 5 kalinya. Terus Jerman 4 kali. Italia 4 kali. Argentina 3 kali. Prancis 2 kali. Uruguay 2 kali. Jeng Spanyol 2 kali, jeng Inggris 1 kali.
1: Ya, Inggris sekalinya.
0: Eta, Inggris mah 18 genep-genep. Spanyol mah 2010, 2002 genep. Ya. Uruguay 1870, jeung 1850 leuwih lah eta Uruguay.
1: Lah kuruk angan.
0: Nya. Angan geus alhamdulillah geus keusi abi, Pak.
1: Terus alhamdulillah teh kitu
0: mah. Kubihun, kubihun.
1: Kurang majakan WA we, ada Mas B nih, Wiljeng Enjing.
0: Wiljeng Enjing.
1: Duet maut Selasa ceria.
0: Alhamdulillah.
1: Mas B nih kusaya. Nanti kita puterin nu lainnya, nu skandal mah enggak ada.
0: Skandal mah eueuh.
1: Kirim salamna kanggo sada jama urbana we atur nuhun
0: sebenarnya. Urang ngadoa unggal enjing kanggo kasembuhan Kang Beng-Beng nya.
1: Krisno.
0: Kang Krisno nya. Kang Krisno nya. Mudah-mudahan sih enggak ada mah Kang Krisno. Kang Beng-Beng mah lembe di kantun ku bojona nya. Oh. Aya Teh Ani di LA ya. Assalamualaikum A Urban. Waalaikumsalam. Kembali atuh. Selamat hari Selasa anu panas tapi tariris. Bediding teh bediding.
1: Mate.
0: Eta biasa suhuan. Suhu di udara jeung hampura suhu. Hampura. Alhamdulillah MPLS lancar. Tidak ada drama nya. Biasanya kan anu pas sedak-sedak teh eta tewan ngetek kursi.
1: Heeh. Uh-huh. Drama mana aya itu?
0: Tuh, tidak ada drama ibu-ibu pas sedak di lawang pantok kayak ngantri bansos. Nunggu kunci pintu kelas dibuka, guru pahela-hela milih bangku buat anaknya. Tapi ayam drama anyar, no, etam, ada drama baru yang lucu loh, Urban. Beberapa ibu-ibu datang ke sekolah subuh-subuh di saat kelas lain tertutup rapat. Bela-belain buat nempelin kertas yang ada tulisan nama anaknya ditempelin di bangku terdepan. Ari ka sekolah siang, pedah tos nyirian bangku. Atuh kertas ceritanya dicabut ku batur ditempelkan ke meja pangpengkerna. Atuh ibu-ibu teh beradu mulut. Lumayan lah tontonan gratis. Aya keneh di lembur awi mah nya.
1: Nya naon cenah bet kudu paisuk-isuk naon atuh nya
0: posisi biasa. Menentukan prestasi Wan.
1: Lain datang biasa we atuh nya
0: kudu. Eta mah yang nyirian kursi jeung budakna.
1: Nya naon-naon kitu kitu-kituan cekolang
0: teh. Nya padahal mah lamun di swasta mah Wan dipuirkeun Wan saminggu teh Wan. Aya nu dihareup di tukang dipuir-puir. Di si Neng mah jadi mah mungkin diharap tuluy mah mungkin di tukang tuluy
1: nya teh jang naon atuh eta
0: nya nyirian kursi we
1: jang naon atuh da nya ku datang lah we atuh mun sampai jam 7 nya datang setengah 7 gitu cukup
0: heuh ieu mah leuwih subuh atuh mana teh subuh
1: tapi kata jeung budakna nempelan kertas sungkul nya
0: ieu kursi abi salah kul namanya jeung naon atuh lah da istilah nama pos nya bener sih posisi menentukan prestasi da tergantung di kabudakna ya nama.
1: Iya bener. Heeh. Ya mang atek nih karang tinggal lagu nama mang sang slang sebenarnya. Siap. Ai basa tokasna belah mana mang? Jadi nomor hiji A di kopi kancra.
0: Jadi pas mengkol tinu buah batu jalan searah teh ka kiri ta eta tah. Ya. Rada hidden gem we. Aya tukang baso cuanki asup ka jero.
1: Kalangan kios.
0: Kalangan kios. Eta lamun hayang ka baso tahu kancra. Tapi lamun hayang ka Jalan Braga atau hayang puputeran di Bandung kudu apal.
1: Naon nami?
0: Tempat anu deket ka mana? Hotel anu jadi jantung di Kota Bandung.
1: Tapi teu deket ka mana-mana, Mi.
0: Aduh, ka Braga 50 meter.
1: Jabar jauh, Mi.
0: Beda atuh. Ya tapi kan eta tengah kota wae 0 km eta teh.
1: Kalau mau ke pusat keramaian
0: kuliner
1: Bandung,
0: nah, iya. Eta El Hotel Bandung, sahabat. Itu kemudahan aksesnya yang harus kita soroti teh. Akses ke mana-mana nah mudah, sahabatnya. Daya di jantung Kota Bandungnya, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Ya, terletak sekali lagi 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi aja 022-423-2286. Sekali lagi 423-2286 atau 0877-7677-0067. Atau follow aja Instagramnya @lhotelbandung.
1: Itu dia. Kita baca lagi dari Kang Dadang Tiger ya di Singaparna.
0: Singaparna
1: ya.
0: Kumaha.
1: Assalamualaikum Kang Urban, Kicau Mania, Ujeng Enjing. Sehat selalu. Sebenarnya Selasa cerah kudu tetap semangat walau udah akhir bulan dompet mulai sakratul maut. Pas band lagu namanya.
0: Ayo jaga bungkeun dah jeung tadi.
1: Kanggo para pendukung Argentina tiasa ningali kumaha tidak sportif
0: di
1: Argentina. Pardede jadi preman.
0: Ya.
1: Pas ngang.
0: Pardedes lain Pardede.
1: Pardede orang mana?
0: Orang dia. Pardedes Pardedes.
1: Pas pengangkatan Pardedes. Trofi piala mempunggungi juara
0: ya.
1: Jadi lemah syaratan. Pisan ya, biasa dibantu begitu kalah watak aslinya muncul.
0: Ya benar.
1: Mumpung enggak bahas begal, berhubung polisi mah gawenangan menta pangmotokeun jeung nilang meunang teu ku warga mun beunang tabegal dieksekusi di tempat.
0: Ulah oge.
1: Tewak aman kan?
0: Tewak
1: aman polisina.
0: Oh, gitu. Aya layanan
1: setik beri mah kurang naon.
0: Diberi setik. Ya, setik lah. Tapi kieunya ngomongkeun dia tentang Piala Dunia. Jadi wan si Pardedes eta teh, Paredes ieu wan nya. Pas pemain Spanyol keur lompat, manehna langsung
1: nganeungeul selebrasi.
0: Nya selebrasi pemain Spanyol.
1: Peluit akhir ditiupkan.
0: Marake baju nanti teh baju rompi
1: fans cadangan.
0: Nunggul wan
1: duas eta nu membuat catatan ngambak balik deui teh etanya
0: nya atuh ditunggul
1: ai mana eta nu nyen si eta kan eta teh kemana teh banyak pertanyaan tiba-tiba si pemain Spanyol teh nyampekeun pemain Argentina aya naon
0: tenunggul si Paredes terus nu jadi sorotan pisan mah eta wan ketika penyerahan ya Piala Dunia walaupun si Trump ngaganggu eta teh wan yang wae eta si Donald Trump.
1: Iya sih. Kalau
0: nama namanya Hoa. Ya karena dia udah.
1: Blah blah jelas mana sama.
0: Oke kalau gitu blah blah. Ya, nelfon
1: arti reksa
0: bahasa. Ayo nelfon wasit pipa mana yang ngerti itu mah.
1: Oh
0: blah blah. Eta si pemain Argentina kabeh nonggongan. Wah itu sportif pisan. Dah sportif pisan ya
1: mana. Ya dah ditinggalikan lah.
0: Katingali.
1: Karena Johnny satu kan mendukung Johnny satu. Tim favoritan Netanyahu teh si Argentina mah karena
0: saya enggak main ngomong
1: saya. Netanyahu.
0: Lain Netanyahu saya teh.
1: Nah,
0: Netanyahu.
1: Ya setan kelakuan juga setan ya. Ucapannya ya Allah. Assalamualaikum Kakak, selamat pagi Suara Bandung Radio, izin request pagi pakai lagu Kendrick.
0: Kalau kontol.
1: Karena kontol.
0: Oh, saya teh kumaha. Ketik izin.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sebuah lagu dari Run dengan judulnya adalah Kapan, When
1: sekarang.
0: Tunggu sebentar, Wana.
1: Tunggu apa, Mi?
0: Tunggu.
1: Oh, bukan belum sekarang, belum.
0: Ditanya
1: kapan?
0: Apa ya, ini? Soalnya gini, Wan. Kan ada hubungannya nih antara Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan. Jawabannya,
1: oh, jawaban apa kamu tuh?
0: Tadi kan nunggu kapan? Kapan ya? Iya, ayah hubungannya, Wan.
1: Hubungannya maksudnya?
0: Hubungan antara Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan kan kapan? Kalem, ayah waktuna.
1: Hubungan apa maksudnya nih teh?
0: Hubungan kota-kota besar di kota di Indonesia.
1: Oh.
0: Hubungan apa? Kapan? Tenang. Nanti soalnya ada kabar yang menggembirakan dari Siti Lingwan. Kapan diumuminnya? Sabar.
1: Oke. Okay.
0: Dikit lagi kok. Makanya mah ayeuna mah kieu we heula. Sekarang mah follow dan cek terus media sosial @citylink. Kemudian stay tune di sana karena ada something exciting is coming soon. Tawan. Soalnya Kiwan, jujur aja ya sahabat suara. Wishlist buat healing itu perlu.
1: Ya.
0: Jadi Anda bisa meringankan beban, Anda bisa release stress atau stress release-nya. Atau misalkan malahan bisa pulang ke kampung halaman, ya harus dipantengin pokoknya malah. Update terbaru dari Citylink. Kalem, tenang, pokoknya mah coming soon lah. Kabar
1: kapan?
0: Tenang, sabar sedikit lagi.
1: Kapan?
0: Tadi saya sebut kedeng deui wan. Nyamur mungkin ada kaitannya dengan sebentar lagi dibukanya bandara di Kota Bandung lah, khususnya.
1: Meureun
0: eta ge meureun.
1: Ya, kita pacet lagi aja ke WA yang sudah masuk. Halo Kang Wanda.
0: Halo
1: Kang Elmi, lagunya Perempuan Paling Cantik dari Dewa. Buat yang lagi di jalan menghadapi macetnya Bandung. Salam oke buat aparat kerap basmi begal di Bandung.
0: Cekang Aseplin katanya. Di orang mawan jujurnya kamari juga di Bandung mah aneh-aneh we macam-macam. Suganti AI-nya. Eta burung onta lompatan di jalan. Asli ya teteh. Aya nu ayeuna miara leupas. Di ranca bolang. Nah, benang burung onta mah dah hayam badag meunang anu temenang mah kasuari. Eta mah dipiara ti leuleuti keneh, Wan. Burung onta mah.
1: Lepas itu.
0: Lepas. Jadi si kuncina teh teu pageuh cenah, Wan. Leleumpangan di ranca bolang. Aing juga aing teh AI ya pertanyaan euy. Dikonfirmasi. Sama
1: beda aku nanti dina video lagi. Eta
0: mah lain. Atuh setengah 7 isuk-isuk atuh keur memojona hari ini sakola eta.
1: Isuk garek sakola meureun
0: burung onta teh. Oh hebatnya aya di orang merancang bolang aya nu miara eta teh di orang Margahayu.
1: Jarang terjadi atuh.
0: Ya,
1: aya burung onta bisa mah ucing, anjing
0: palingnya. Untung mah
1: onta.
0: Anu dulurna Rapi Ahmad teh sa.
1: Arsad.
0: Si Arsad kan maungnya. Bahaya teh lamun poho onci.
1: Ya moal.
0: Dia darah cemuleuit dirinya.
1: Gencar.
0: Wah, gencar.
1: Di India mah gencar atuh teh maung teh.
0: Ya.
1: Maung bengal teh. Maung.
0: Bengal ya, baung bengal.
1: Bauk.
0: Iya, Fadi di Padalarang ya. Assalamualaikum, selamat pagi Awana dan Ayalmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat ulang tahun dari Jamrud. Untuk suami aku dan anakku yang baru ulang tahun kemarin. Semoga sehat selalu dan selalu bahagia, amin. Salamnya buat Ayalmi dan Awanda, Atenun, Tepani. Dan semua yang dengerin semoga sehat dan bahagia juga. Terima kasih sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Ayo Mas Dese ya, Mas Dese.
1: Semalam katanya saya lewat flyover Kopo jam 9:30. Asa keeng, asa keengnya ayeuna euy cenah. Poek nu ka arah baratna dulu mah asa gak gelap gitu. Rawan di flyover Kopo Kang, lalu panjang katanya.
0: Ya, panjang.
1: Aparat pers dinas terkait udah taeun. Udah taeun belum
0: apa kalo, dinas udah, terkait udah taeun belum? Oh,
1: taeun. Udah taeun belum? Kalau sekarang poek di flyover Kopo, oh tahu saya tuh jarang termasuk yang jarang lewat sananya, jadi udah apal kondisi naena.
0: Ya.
1: Kalau pas sempatnya macam biasa di luar jembatan, cuman memang rawan ya.
0: Ya.
1: Beberapa flyover tuh karena memang Wewe sasaha menurutnya pengendara ge meren moal eureun mun aya nu kitu teh nya.
0: Beda jeung di darat lah. Ceuk asana mah beda jeung di darat. Mun minta tulung teh aya tukang warung, aya tukang tamal ban, aya nu ieu.
1: Tah, nu kuduna mah kita kredit. Putu lah, udah buka warung di flyover ah.
0: Ya omongan atuh Asia.
1: Bisa begal
0: tuh. Lain buka warung, patroli di dinya.
1: Warungna nu dibegal.
0: Di flyover pas mati asal aya di dinya nu patroli hareupeun Hasan Sadikin.
1: Eno asa jarangan ari patroli teh kunaonnya eh.
0: Wan orang mah bingung mah nya jujurnya. Asa jarang mah ningali polisi eunah mah wan.
1: Ya heuh polisi patroli asa jarang gitu eunah mah. Kalah we ngawal-ngawal nu ieu nu mineng ngal teh mun aya sirina teh. Ngawal nu maot sok aya ka
0: mun tenanaon sama tenanaon. Tenanaon dieu paur ieu.
1: Di depan kantor kita aja sabasuh di pertigaan biasanya ada satu tahun ke belakang ini sekarang mah saeuh yang saya lihat aya nu datang. Terus difoto,
0: geus ini teh. Masih mending eta mah eta cicadas tah, anu ka Ibrahim Haji. Wah, dia teh asal mah gimbung. Polisi teh soalna pan nararoong anu eta mah anu mengkol ti cicadas teh kan teu meunang. Eh ti Cikutra teh ka kanan.
1: Nya.
0: Tan di mana?
1: Eta mah. Mana namanya?
0: Teu lah intina mah tong ka mana mandi lah, eta mah patroli lah. Bapak-bapak hampurakeun deuh. Bandung geus krisis yeuh. Jabaning barudak bakal arah rospek ye ini teh jam 3 jam 4 subuh yeuh.
1: Susuk teh ospek teh.
0: Panan jam 5 di daguan ge.
1: Soal subuh di
0: jadi itu waktu ospek mah.
1: Sekarang nungguin ospek kan.
0: Hah?
1: Udah jam genep bisa tuh ospek.
0: Ospek beda tuh akhirnya mah. Beda ospek mah mataknya ya power ya. Nah ospek akhirnya mah ayah kuliah subuh di si gaji mah. Jadi kudu subuh di itu. Ada yang syarat itu Pak Haji. Sio dan si gaji ada sorangan.
1: Ya kan ada kos-kosan adanya. Camping atau upi palga tuh. Muka tenda.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051 sekarang.
1: Sok sahabat suara kita salam on air kan dulu. Siapa tahu ada yang mau salam on air, langsung request, langsung kita putar lagunya ya.
0: 0811-22-1051 sambil nungguin kita bacain WA. Assalamualaikum, Birojing Enjing, Akang-Akang. Gara-gara kenal sarang Akang-Akang, hebat and seru, abdi jantan rajin nonton radio.
1: Kumaha radio
0: TikTok. Emang kayaknya emang gitu, tapi abdi tara di iya. Tara di on air di no TikTok.
1: Soalnya Mami, saya kuota mi.
0: Itu ai saya kuota mah udah ngage wifi kantor. Kan aing teu bisa kumaha handphone aing dipake.
1: Ah maksudnya?
0: Kan pake handphone urang, lain pake handphone kantor.
1: Oh.
0: Heeh. Oh ya terus aing terus lebet Kang Sandi wan. Di BCA, okay. Kang Sandi, BCA. Waalaikumsalam, Kang Sandi.
3: Sehat, Kang Helmi, Kang Wanda.
0: Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar.
3: Aduh, tunjuk ospek ya, Ma.
0: Nahon. Nahon, sana ospek.
3: Eta, alhamdulillahnya, jika nukar ospek, sambutannya jawabannya.
0: Lain kos ospek, budak-budak Eta, Pak Un, sete. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
3: Masya Allah.
0: Mang lagu naon mang?
3: Calengan rindu, calengan rindu.
0: Biar saya besari.
3: Yo.
0: Kumaha ya enak in this economy ya. Kumaha Mang Sandi kan perbankan eta teh gawe teh.
3: Mohon.
0: Kumaha in this
3: economy. Yo, ya, rada dipilah-pilah lah. Eta ge kan di Cianjur.
0: Naon?
3: Di Cianjur petani ker ieu gagal panen.
1: Utama. Oh gitu.
0: Karunya.
1: Udah iya aja musim kering barunya.
0: Lain, Pan. Gara-gara naon?
3: Gara-gara eta bener kemarau. Kemarau.
0: Ai sigara eta duit kering. Duit gara-gara duit. Musim kering kering naon dompet.
3: Kanker kantong kering.
0: Au. Ulah atuh. Ieu ka manakeun Mang Sandi?
3: BKR keun ke kantor motor.
1: Oh siap.
0: Oke, okay, lahir aya pameran deui teu?
3: Engke September.
0: Oke. Okay.
3: 12-13 September.
0: Dimana?
3: Di Padalarang Kota
0: Batu. Oke.
1: Okay. Oh, sok sih lancar lah pokok namanya.
0: Sok salam-salam jeung saha, Bos?
3: Salam-salam kanggo sadayana, cing hati-hati pulang wengi di Bandung. Lamun tiasa lebarengan tong nyarira-nyarira
0: bener, gitu
3: lah.
0: Bener.
1: Bener. Untu bondok di kantor ya.
0: Eh mane?
3: Bohong.
1: Siap atuh. Siap tuh Kang Sari yang kita putar lagunya ya.
3: Siap nun Kang Wanda Kang
1: Yogi.
0: Salam
1: Kang Sandi tuh sudah hadir ya.
0: Jadi kieuan keresahan warga teh ayeuna teh jujurnya. Tapi bapak-bapak polisi juga aya hotline-na teh anu hiji-hiji kosong, Wan, telepon eta-eta, Wan.
1: Ya, ya ada hotline kalau kalau melihat kejadian-kejadian tindak kriminal membutuhkan bantuan polisi. Mangga ditelepon ya.
0: Tapi kan amun anu jadi korban mah boro-boro nelepon polisi.
1: Ningali anu ningali
0: na meureun. Anu ningali lagi kudu bener-bener concern dah soalnya subuh-subuh tuh jam 2, jam 3 kejadian teh.
1: Enya, kan aya hotline ge.
0: Sok kadinya. Tah matakna urang teh kudu apal informasi-informasi kitu teh. Tak kumaha informasi kudu apal teh. Nya ayeuna mah media sosial atuh di mana mendi. Jaringan internet kudu tetap manteng. Naon tah jaringan internet nu alus wae teh ka mana mendi?
1: Nah,
0: Melsa Internet Service Provider.
1: Bener.
0: Asli ning teh.
1: Teboing.
0: Hardings. Nah, tapi sekarang ini memang pemerintahan Kota Bandung lagi melakukan perapihan kabel udara, nya. Iya mah bisi ya bisi, nya. Aya kemungkinan kadampak, nya.
1: Ya.
0: Bisa mengurangi dampak tersebut dengan Anda telepon ke hotline juga dari Melsa Internet Service Provider. Hotline WA Melsa teh di 0817 107 688. Gitu.
1: Oke.
0: Aya deui teh mah ya.
1: Gak kerasa yang kecil udah masuk TK, umur semakin tua. Kita teh om, betul. Perasaan baru kemarin bikinnya salam buat kerjaan yang gak habis-habisnya, yang sering habis banget cuma gaji
0: sebenarnya. Alhamdulillah
1: buat kerjaan. Lagunya mah Indro Aku Rindu, spesial salam buat sau yang sudah meninggalkan dunia ini. Almarhum Kang Iwan, almarhum istri, almarhum orang tua, almarhum anak-anakku, senuhun.
0: Ya, iya lagu Indro teh alus sih, Wan. Tapi ayah wah, Indro Warkop. Mas Dono, Mas Kasino,
1: gitu teh, Wan.
0: Aku rindu.
1: Lu kan belum ada
0: Mang di warung
1: kopi. Nanti lah kita cari ini, tapi yang pasti tadi sudah masuk selama on air ya.
0: Hei, jadi itu
1: mana?
0: Biar kami sekolah tuh 0811221051.
1: Wah, bagus, wah, mah tuh. Ya, puternya tadi.
0: Oh, sok tuh.
1: Go.
2: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: warga Indonesia. Iswara.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Ini lagu dari Houdini. Houdini. Eminem judulnya Houdini.
1: Ay, kamu saya Slap. Yang nyanyi saya
0: Elmi N, mana yang malahin Eminem. Tapi sahabat suara, seperti biasa ya, hari ini hari Selasa.
1: Betul.
0: Kalau hari Selasa kita ada segmen nongkrong bareng.
1: Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan CS Urban. Yo, what? Urang mahnya jeng Teano ya lahnya. Takjub urang mawan. Seorang wanita karir, Wan. Nya hebat, ayeuna tingali awakna.
0: Dia luar biasa, banyak sekali aktivitasnya, prestasinya. Dan alhamdulillah Teh Anoy Rose ini sudah hadir di sini. Apa kabar Teh Anoy?
2: Baik, ini pakai
1: Angge atuh. Sok angge heula. Teh Anoy, aduh Teh Anoy, aduh sononya geus sabarap taun ya tepenaknya.
2: Mohon dulu teh apa sih siaran ya?
1: Iya, sempat sama waktu itu juga CS Urban kita eta lagi apa calling callback.
0: Udah lama tapi iya, dulu sempat kesini juga sempat. Teh Anoy ini sahabat suara ya, tapi hari ini hadir lagi di sini Teh Anoy ini. Luar biasa, saya mah kagum sama Teh Anoy, banyak sekali aktivitasnya, Mi.
1: Benar,
0: atau? Ya, tapi maksudnya hari ini mah kita akan ngobrol sama Teh Anoy itu tentang satu aktivitas Teh Anoy yang luar biasa.
1: Jeung ayeuna teh kan Teh Anoy teh sibuk kali tuh ka dieu. Sibuk naon wae Teh Anoy teh ayeuna teh. Kalebet.
2: Oh nya, ya, karena ya kinya jadi kumaha ieu
0: teh? Tapi mau pakai ini. Oh,
2: nya. So. Aloy itu ayeuna kesibukanna macam-macam banyak hal. Jadi kalau utamanya mungkin aku personal trainer.
1: Ya.
2: Personal trainer.
1: PT teh banyak.
2: Ya, personal trainer ngajar klien yang private fitness. Betul. Tapi Aloy buka jasa privatnya yang fitness home. Jadi kayak pengusaha-pengusaha yang punya tempat gym di rumah. Gitu. Terus udah gitu boleh juga di tempat gym. Nah, udah gitu Aloy buka juga kelas nge-gym rame-rame, namanya mereknya Rospit. Jadi itu khusus untuk menengah ke bawah yang tidak sanggup untuk bayar privat.
1: Dan ini Wan, luar biasanya Teh Anoy nggak datangan Wan.
0: Maksudnya?
1: Jadi misalkan mana orang Cileuweung.
0: Ini Cileuweung mana? Ada suka, ada siapa ulah Cileuweung tuh yang kesana aing tadi
1: Cileuweung. Ya bang, bener sekomplek eta.
0: Iya.
1: Ayah yang olahraga lah, tapi wah pitina Teh Anoy datang, gitu kan?
0: Ya. Gitu. Nah. Itu sahabat suara, salah satu yang apa disebutnya teh ya, ini paket olahraganya disebutnya teh Rospit gitu ya.
2: Ya, jadi kalau yang privat personal sendiri itu namanya private fitness. Jadi sendiri ya, di rumahnya sendiri. Tapi kalau misalnya yang mau nge-gym rame-rame diklasin, namanya Rospit. Jadi nge-gym rame-rame gitu, dengan badannya sendiri, ada dengan alat-alat functional training dan alat-alat fitness.
0: Jadi udah ada apa kayak yang diolahragain teh dari mulai apa aja tuh udah ada ininya ya, udah ada apa
1: step-stepnya
0: programnya gitu. Ya, programnya, ya. Jadi, udah ada programnya
2: saya ya. Ngasih program latihan itu berdasarkan

0: Ganya.
1: Programnya Pet
0: programnya Loss. Naon ya. Pet Loss atau napi hoyong ngegedean irung atau naon be bisa.
2: Nah lah sih ngegedean irung.
0: Iya itulah bisep trisep.
2: Jadi itu ya namanya disebut Rospit gitu ya.
1: Jadi Rospit itu ngambil dari nama Anoros belakangnya Ros, fitnya ya otomatis kan
2: fit. Bikin kita jadi fit gitu.
1: Ya.
0: Dan Teh Ano ini kan sudah malang melintang di dunia
2: binaraga watu.
0: Ah, segala lah olahraga lahnya.
2: Dari mulai wakil dari kota Bandung, Jawa Barat sampai Indonesia Teh.
1: Ya, sampai luar negeri.
2: Iya, maksudnya wakil Indonesia tadi ke luar negeri gitu kan.
0: Di tahun seberapa itu Teh?
1: Ano tanding 2015 mulainya.
2: 2015 dan sekarang juga sudah mulai jadi juri. Mimi mau ayah lama-lama binaraga Teh ya.
1: Iya, pelatihan juri binaraga.
2: Sudah tersertifikasi Teh.
1: Sertifikasi.
0: Tuh.
1: Dua federasi malah.
0: Federasi non wae Teh.
1: Federasi Perbapi Naba WFF dan Federasi PBFI.
0: Oh.
1: Cuman Perbapi udah resign lanjut ke PBFI gitu.
0: Oke. Okay. Dan Teh Ano ini asli orang Bandung ya?
1: Pisan, orang Kiara Condong Batu Nunggal Kebon Gedang.
0: Orang Bondang, orang Bondang. Kebon Gedang didinya.
1: Iya. Ya, dia manungkul ya.
2: Wah. Didinya asa tanggal Gedang didinya mah.
0: Kapan daerahna baretona ati maneh kan Bonkung didinya teh kebon kangkungnya, Bondang, yeah. Kebon Gedang
2: didinya. Nah, sebenarnya gini Teh, ini banyak yang orang enggak tahu ya. Maksudnya sebetulnya kalau bicara tentang fitness gitu ya. Sebetulnya tuh tujuannya tuh apa? Biar turun berat badan, biar fit atau membentuk tubuh gitu. Sebetulnya apa tujuannya? Kebanyakan tuh orang tuh.
1: Nah, kalau olahraga fitness itu kan melatih otot kerangka ya.
2: Otot apa?
1: Otot kerangka.
0: Kerangka.
1: Oh, otot kerangka itu otomatis semua kan. Tangan, bisep, bahu, dada, kaki, punggung gitu. Itu kan kita harus dilatih otot ya kan. Kalau misalkan gak dilatih, itu nanti kehilangan massa otot dalam setiap tahunnya.
2: Oh, itu.
1: Otomatis menjadi lemah, menjadi keropos, menjadi lembek, lambir gitu. Karena kan otot itu kan berdekatan dengan kulit. Jadi kalau ototnya gak dikencangkan, otomatis kulit itu nanti gelambir gitu. Dan latihan beban itu kan otomatis menguatkan tulang juga ya. Nah otomatis kan kita mau menjadi kuat gitu.
0: Lain Teh Ano tergantung ke jalmina. Misalkan Abi mah hoyong fitness teh hoyong pet loss misalkan. Bisa oke kan
1: ya? Ya bisa.
0: Abi mah hoyong fitness teh hoyong
2: membentuk otot tangan. Jadi memang banyak tersesuai dengan tujuannya gitu.
1: Ya jadi kalau fat loss terus bodybuilding itu kan program ya gitu. Tujuan lah saya mah Teh Ano mau langsing-langsing aja. Teh Ano saya mah pengennya kayak Teh Ano sispek berotot itu tergantung program dan pola makan.
2: Ada lagi programnya, ada lagi. Oh, pola makan juga harus diatur ya?
1: Iya, pastinya gitu. Misalkan ini Kang Wanda sama Kang Elmi kan belum ngomong aja Ano udah tahu bahwa akang-akang ini program Pet Loss.
0: Pet Loss.
1: Jadi turunin massa lemak, naikin massa otot harus. Jadi
2: gitu.
1: Berat badan itu kita tidak berpatokan dari berat badan itu bahwa lemak doang, enggak. Jadi berat badan itu tergantung dari 5 ya, dari massa lemak, dari massa air, kadar air, terus dari kepadatan tulang, terus juga dari otot kita juga, terus dijumlahkan. Nah, misalkan gini, kalau misalkan kok saya udah diet, udah latihan beban kok beratnya enggak turun-turun. Nah, itu kita dicek komposisi. Nah, berarti tapi kok saya baju longgor gitunya. Nah, berarti itu teh lemaknya turun, ototnya naik gitu. Jadi beratnya itu berat otot sama pada tulang. Nah, itu yang bagusnya. Jadi otomatis body kencang, terbentuk, tapi lemaknya menyusut normal gitu.
2: Nah, jadi ada banyak program yang bisa dilakukan termasuk tergantung tujuannya apa. Gitu ya, mengikuti fitness itu ya Teh ya.
1: Iya.
0: Ayo namun ukur rame mah Teh, eta teh di Jakarta gitu Teh anu fitness aya lompat aya naon
1: teh. High rock.
2: Kumaha teh?
1: Kalau itu mah perpaduan antara weight training dan kardio.
2: Ada kardionya juga.
1: Iya, jadi weight training, kardio gitu. Jadi itu benar-benar harus antara kekuatan dan napas sama itu juga harus benar-benar kuat. Udah,
2: kalau yang paling cepat menurunkan berat badan, program latihan seperti apa Teh?
1: Latihan beban dan kardio.
2: kardio teh gimana sih?

0: Kardio tuh kardio itu kan ada lari, oh, ada jalan, ada sepeda seperti Kang Wanda, oh, sepedahan iya. Saya.
1: Tapi enggak bisa sepedahan jauh lapar, dahar dua
0: mangkok. Ya harus gitu. Tenanaon, tapi makannya ya tadi kardiatur. Pola makannya yang sehat gitu Kang. Terus diduluin protein. Kalau proteinnya banyak tidak
1: karbo akan, teh banyaknya karbo.
0: Ya karbonya kalau karbo alami ya aman. Ya kita juga harus makan karbo. Kalau enggak makan karbo nanti kita lemot.
2: Ya kan?
1: Gitu. Jadi memang banyak orang kalau yang pengen katanya
0: jangan pengen nyalahin nasi. Nasi mah teu salah.
1: Nah, maksudnya
0: kan kadang orang aduh
1: oh, kurangin nasi gitu.
0: Oh, aku mah udah suka apa banyak makan nasi, aku mah enggak mau makan nasi. Nah, jangan disalahin makan nasi. Jadi salahinnya si bumbu-bumbunya itu misalkan.
1: Oh, gitu.
0: Dan percuma enggak makan sangu tapi makan apa
1: rendang,
0: mie instan gitu pagi malam sebelum tidur terus gorengan percuma mendingan makan sangu atuh alami ciptaan Allah.
1: Oh, karbonya alami gitu ya.
2: Dan nu bener mawan dahar biasa olahraga teratur. Nah, ya, jadi asup dibakar, asup dibakar, asup dibakar.
0: Jadi gitu. Harus paham antara input dan output. Jangan sampai input sampai 2000 kalori tapi outputnya cuma 100 kalori.
2: Eta.
0: Apalagi henteu
2: dangukeun
0: si teh. Jadi seperti sampah. Jadi seperti sampah kan kalau misalkan enggak dibuang-buang kan otomatis ngabludak, bau, banyak kecoa, banyak lalat. Nah, sama dalam tubuh juga sampahnya yang udah kita makan itu enggak dibuang-buang kalorinya kan otomatis kan menjadi lemak jahat, menjadi buncit, menjadi penyakit, menjadi obesitas. Jadi diabetes.
1: Itu ya kenapa gitu. Perlunya digerakkan teh untuk membuang itu gitu ya.
0: Ya minimal atuh misalkan teh henteu latihan beban nya atuh lari-lari atuh gitu atau renang tapi da intinya harus latihan beban.
1: Gerak kan? Intinya mah ya.
0: Iya.
1: Oh, tapi jadi beban lebih efektif gitu ya untuk
0: membuang. Iya, kalau latihan beban itu kan keuntungannya banyak ya selain membentuk badan, menurunkan berat badan, menaikin massa otot, terus membakar kalori, membakar lemak, terus jantung juga melatih otot jantung gitu kan, napas juga jadi kuat, terus udah gitu tulang padat, ototnya kencang ya kan, dan yang utama itu kalau latihan beban itu bekerjanya selama 24 jam. Beda kalau kardio mah cuman pada saat itu aja.
1: Oh,
0: jadi kalau latihan beban mah pada saat lagi siaran udah olahraga nih Kang Elmi
1: saran bekerja hasil
0: ya tetap aja itu. Kebakar gitu terus tidur oge terus saya kebakar
2: gitu. Bisa gitu teh.
0: Ya iya karena kan mesin pembakar itu kalau misalkan kita punya otot itu sebagai mesin pembakarnya terus kan ngebakar.
1: Karena sudah dilatih rutin.
0: Ya gitu makanya ya. Minimal latihan beban itu 1 minggu 3 kali kan 24 jam kan.
1: Bisa
0: Senin nih. Nah istirahat Selasa itu tuh masih ngebakar juga kan. Nah Rabu latihan jadi terus aja gitu. Jadi makanya Anoy itu kan makan ada sama untuk makannya sedikit untuk banyak. Anoy mah banyak makannya. Telur aja
1: juga banyak.
0: Telur aja aneh kalau misalkan sarapan nih bisa 10, terus sehari 20.
1: Wow.
0: Kalau telur dadar nya telur dadar ge aku 6. Terus misalkan anu nyungguhan gitu nya hiji aku teh yang seuri tapi rek-rek nolak da kumaha rek menta deui da isiin nya. Jadi teu abus atau asa.
2: Ya. Tenepik anu beuteung gitu
0: mah. Jadi terus dada ayam juga aku 1 kilo.
1: Waduh.
0: Ya, yang penting itu tadi kan input dan output dan yang dimakannya Anoy ini
1: pula
0: kan
1: input protein. Terus ya dan output dibakarnya kayak rajin teh Anoy memang dibakarnya juga
0: harus
2: benernya kan? Fitness test seminggu 3 kalinya
0: minimal
2: soalnya Senin Selasa Eureun Rebo teh ngebakar terusnya ya, jadi awak teh ngertikannya ternyata sahabat bisik aya nu bari diteruskeun
1: Mangga ya tentang tentunya tentang
2: kesehatan
1: dan yang pasti juga Teh Anoy ini nanti di bulan Agustus ya.
0: Iya.
1: Teh ini akan ada satu kegiatan di kegiatan sosial di Lapas Wanita.
2: Lapas Suka Miskin.
1: Dan Suka Miskin dan ini butuh support teman-teman semua. Nanti seperti apa kegiatannya? Butuh support apa dari sahabat suara semua? Nanti kita akan ngobrol lagi tentang itu lebih detailnya ya.
2: Silakan
1: sahabat
2: silakan.
1: Suara di sama Teh Anoy Ros ya.
2: Sok bisa kayak pertarosan atau naon 0811221051.
0: Bisa ini juga Kang. Jadi gimana? Bisa buka bazar juga. Saya mau support nih tapi saya
1: gitu.
0: Boleh enggak buka
1: booth
0: di lapas kan lapas tuh ada 410 orang banyak dong ya dan mereka
2: khusus pada wanita kan,
0: pada punya uang kan. Nah itu mereka senang jajan juga kan jadi itu boleh tuh. Tapi ada syaratnya ya. Jadi kalau misalnya pengen buka booth di situ berarti bayar 2 juta kalau mau di logonya ada di backdrop gitu.
1: Oh, karena nanti kita ngobrol dulu detailnya seperti apa acaranya nanti.
0: Oke.
1: Selain banyak ini ya.
2: Sok. Oke.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin little chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita masih ngobrol-ngobrol bersama Teh Anoy Ros.
1: Iya.
0: Dan buat sahabat suara juga, sebelum kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya, kalau Anda ingin merasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern, Anda harus datang ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
2: Oke.
0: Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, sahabat ya. Mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler

0: Fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge dari dan liburan Sahabat Suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini Sahabat Suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, Anda bisa menelpon saja di 022 87 80 6688, atau follow Instagramnya aja @hotelindigo_bandung, atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.
1: Ya, Sahabat Suara, kita masih ngobrol sama Teh Anoy Ros nih di nongkrong bareng ini. Tadi gini Teh, ini Teteh ceritain nih, nanti rencana untuk kegiatan sosial di bulan Agustus ya.
2: Ya, sosial kebugaran.
1: Sosial kebugaran. Tepatnya tanggal berapa?
2: Tanggal 15 Agustus hari Sabtu.
1: Sabtu ya, sebelum HUT RI berarti.
2: Ya.
1: Di Lapas Sukamiskin.
2: Perempuan.
1: Di Lapas Perempuan Sukamiskin.
0: Ya. Eta harapan SMP 17 didinya ta.
2: Oh, cenah caket bumi kangen.
0: Mun didinya caket, didinya kantun mudun didinya mah.
1: Pasir impun
2: sih. Tapi terus di penjara.
0: Ah, amin amin. Ulah teh teman teh ulah. Dan ini sangat luar biasa sahabat, karena Teh Ano ini sudah
1: melakukan ini untuk ke berapa kali aja teh?
2: 7 kali.
1: Ini ketujuh kali. Nah, ini bisa kasih gambaran sama Sahabat Suara seperti apa kegiatannya nanti, kegiatan sosial kebugaran yang ada di sana teh.
2: Oke, kegiatannya pertama pembukaan Indonesia Raya pastinya ya. Doa terus sambutan-sambutan, baru seremonial. Seremonialnya kita mengibarkan bendera sambil Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Nah, karena gitu, dalam rangka HUT RI.
2: Iya, gitu kan ya, harus semangat gitu. Udah gitu baru nulag makul gendang. Semuanya udah gitu baru walkout nih, walkout pemanasan.
1: Jadi intinya adalah walkout bareng-bareng sama penghuni lapas wanita.
0: Olahraga lah ini namanya.
2: 450 orang lapas serentak olahraga road speed untuk memperingati HUT RI yang ke-81 tahun. Durasinya 81 menit.
1: Wah, sejam lebih tuh teh.
2: Iya, kan biar ngambil cantik-cantiknya.
1: Enggak capek gitu.
2: Ya enggak, karena kan dari warming up.
1: Oh, itu dari warming up.
2: Ya, warming up, terus stretching dinamis, terus walk-out intinya melatih ototnya, udah gitu kardionya, ya maksudnya dennya.
1: Total itu 81 menit.
2: Udah gitu baru stretching cooling down,
0: pendinginan.
1: Okay. Gitu.
0: Jadi intinya mah olahraga bareng bersama penghuni lapas.
2: Olahraga road speed yaitu latihan beban, olahraga fitness dengan kita membawa bebannya botol plastik 600 ml isi pasir.
1: Oh, jadi bisa menggunakan barang-barang yang ada di sekitar
2: barang
1: kita
2: bekas,
1: gitu ya.
2: Jadi nanti Ano yang ngumpulin kan dari setiap gym-gym. Jika yang mau support boleh nanti kita langsung kirimkan ke lapas. Jadi salah satunya yang udah support Chopper Gym gitu.
1: Dia ngirimin si botol.
2: Ngumpulin ya, kan member-member tuh abis-abis minum. Nah, disimpenin, nanti dikirimin
1: ke pasir gitu ya.
2: Waktu tahun lalu juga seperti itu. Diisi pasir gitu. Terus ada yang support pasirnya, ada gitu.
1: Material itu mah ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau ngomongin support nih teh ya, karena ini acaranya sosial. Mohon. Teh Anoy teh Peryogi support naon wae.
2: Bilih
0: aya anu.
1: Siapa tahu ada Sahabat Suara yang mau juga support. Kebutuhan yang belum terpenuhi untuk kegiatan nanti di lapas ini tanggal 15 Agustus ya. Ini apa aja teh ini?
2: Yang paling utama adalah nasi bok ya.
1: Konsumsi berarti ya?
2: Ya, konsumsi nasi bok atau snack lah ya. Snack bebetian mungkin gitu. Terus air minum alhamdulillah udah ada. Udah disupport, mau dikirim 500 botol air minum dari komunitas Kangen Water.
1: Jadi,
2: minuman sehat. Terus saya udah ada dari komunitas Walagri, dari ketuanya, dari Pak Igun. Itu buat menyumbang ini apa namanya, panggung.
1: Oh, ada panggungnya.
2: Karena panggung lapas kecil, 2x2 tingginya 6
1: cm. Oh, tua level
2: katanya. Jantan tapi nyewa gitu.
1: Dan disupport gitu.
2: Ya, alhamdulillah untuk panggung ada. Maksudnya dipangmayarkeun.
0: Hey, son.
2: Sound system itu support dari lapas.
1: Oke. Okay. Oh, dari lapas.
2: Ya, jantan tos aya sarang anu apa?
0: Wireless.
2: Ya, itu. Terus udah gitu butuh buat kaos. Jadi biar semuanya sama, kaosnya udah ada desainnya.
1: Oh, jadi pengennya semua penghuni lapas menggunakan kaos yang sama gitu ya.
2: Gitu.
1: Makanya butuh support mungkin buat yang bisa bikin kayak jersey atau kaos.
2: Emang
1: itu
2: jersey ya jersey, dan ya. Benefitnya logo supportnya ada di kanan kiri.
0: Okay.
2: Kalau yang 100% berarti logonya ada di kanan kiri, tapi kalau 50% berarti atau di kanan doang, yang satu lagi misalnya ada dua orang berarti di kiri. Itu benefitnya apa? Nanti ke shoot oleh media TV.
1: Oh, karena memang diliput juga biasanya oleh,
2: iya, media TV. Kita udah confirm dengan wartawannya, nanti bisa enggak ke shoot yang logo yang supportnya pasti bisa. Oh, gitu. Karena kan langsung kalau 100% atau 50% kan udah ngebayarin dengan media TV.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi ke shoot nanti udah gitu di backdrop udah ada, terus nanti keliput juga misalkan Ano diwawancara nih. Nanti sponsornya boleh di belakang, terus udah gitu benefitnya nanti di media online sama koran disebut siapa sponsornya.
0: Supportnya baik siapa.
1: Nah,
0: aja.
1: Ini jadi, jadi pertama sahabat suara ini juga Teh Ano dalam melakukan ini juga butuh support. Yang pertama untuk konsumsi ya meals. Kebutuhannya berapa banyak teh? Berarti harus
2: 450 ya, itu pas-pasan lah ya.
1: Bisa snack kah atau harus makanan berat kah atau gimana?
2: Kalau snack mungkin apa kukusan mungkin.
0: Kita boleh bisa ke jagung, sakarung, misalkannya.
2: Bukan, misalnya dalam box dalam
1: oh, jagung,
2: saya juga
1: sakarung,
2: punya. Kan saya juga punya jualan. Misalnya ini kukusan kan, misalnya ada sampe, ada jagung, ada telur, kan itu ada protein ya, ada bebetian lah istilahnya, itu bisa kenyang. Tapi kalau misalnya seandainya nasi bok misalkan nggak sanggup ya snack. Kalau snack kan bisa 10.000, tapi nasi bok juga saya dalam proposalnya juga nggak mahal, 25.000 standar.
0: Tuh.
2: Itu murah. Jadi, karena saya nggak ngambil keuntungan untung dari situ. Saya pokoknya mah mau bentuknya nasi boknya langsung pun juga.
1: Tapi misalnya dari sahabat suara, saya mah paling bisanya support cuma 100 pack atau 50 pack bisa, boleh?
2: Boleh, berarti kita cari lagi waktu tahun dulu mah dari ownernya Pawon Pitu Resto.
0: Oh, Pawon Pitu
2: dulu. Ya, semoga toel lagi ya.
0: Oke. Okay. Ya, di haneuta
1: atau di haneuta. Kontak gue atau kota Hano
2: ini kontak lagi. Iya, mau dari catering dulu, dari catering Kenar dulu gitu. Tapi gitu.
0: Begini teh, kalau misalkan banyak ya supportnya.
2: Ya.
0: Hanya berbentuk uang, bisa enggak?
2: Berbentuk uang, alhamdulillah berarti saya nanti ke catering.
0: Oke. Okay.
2: Terus ke kaos jersey atau okay, misalnya yang punya konveksi nih mau support gitu, beberapa konveksi gitu ya support bikin kaos, alhamdulillah banget berarti nanti logonya ada. Dan oh iya, dan logo sponsor itu yang 100% dan 50% logonya paling atas nanti di backdropnya.
1: Iya.
2: Sama di playernya.
1: Intinya ini kegiatan sosial sahabat suara, jadi bagaimana Teh Ano ini mengajak para penghuni lapas di lapas wanita ya
2: kuat.
1: Untuk sehat bugar kuat. Intinya itu. Dan juga butuh support gitu ya.
0: Ya.
2: Jadi banyak tadi, juga selain itu.
1: Oh iya.
0: Apa aja?
1: Apalagi ya, nanti apa sebentar. Kita kita reminder juga jadi.
2: Oh, iya.
1: Yang tadi yang intinya ada untuk kebutuhan konveksi kaos, ada untuk peserta, kemudian juga konsumsi.
2: Bisa dari catering.
1: Ya, bisa jadi catering atau apapun itu, dan semua itu siapa tahu kalau Anda mau ikut serta, jadi nggak usah ada saya paling cuman mau support, bisa supportnya 50 pack. Mangga silakan ya, itu ya.
2: Boleh.
1: Silakan.
2: Terima kasih.
1: Silakan follow dan di mention atau hubungi ke IG-nya Kang Teh Ano aja ya
2: yang IG Anoy underscore ROZ atau Rospit underscore Anoy Ros.
1: Nah, itu. Jadi silakan di IG-nya aja di DM atau di
2: WA juga.
1: Di WA boleh.
2: 081 duanya 3 kali 977844.
1: Nanti gini, kalaupun yang memang kelewat tanya ke Iswara di WA ini. Wah. Nanti kita kasih kontaknya Teh Ano ya.
0: Jadi gampangnya sebetulnya sahabat suara, kalau misalkan teh kanggo 50 bokeun tapi ku abi ku artos, tak gampangna mah kitu. Misalkan 25 kali 50 tah artosna we teh
1: misalkan. Ya, yang 100-an ya teh support gitu. Untuk
0: cateringnya
2: gitu. Alhamdulillah.
0: Soalnya lamun ke supportnya 50 ya teh puntennya sanes bari.
1: Sing macam jadi beragam-ragamnya.
0: Terlalu beragam lah gitu nya. Mendingan atahna we lah nya
1: artosna. Nah, lebih ya malu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mau menyumbangnya barang apa produk juga enggak apa-apa ya.
0: Iya boleh.
1: Ya itu mah support aja
0: jeng gitu. Door prize bisa tanya.
2: Iya, memang door ada price. Door prize karena di sana saya selain kita mau ngajak olahraga bareng, ada challenge push up, sit up, squat gitu.
0: Plank-nya.
2: Ya, plank pastinya standarisasi itu gitu. Jadi untuk kuat-kuat mereka lebih kita seru-seruan, ada gendong bareng gitu. Nah, itu nanti door prize buat mereka gitu. Nah,
1: jadi itu sahabat suaranya silakan kontak kalau yang gampang ke IG-nya Teh Anoy, Anoy underscore Ros.
0: Oke. Okay.
1: atau ke Iswara juga nanti. Saya mau ya, bantu Teh Anoy minta kontaknya, boleh ke Iswara juga ya. Ya
2: boleh. Terus yang tadi kan mungkin saya ulangi lagi ya, yang punya apa brand misalnya mau support nih, nanti boleh disediakan ada meja juga di sana untuk buka booth.
1: Oh, buka booth.
2: Dan mereka kan semua para perempuan.
1: Jualan di sana teh.
2: Iya, boleh. Jadi diizinkan oleh Ibu Yopa dan Ibu Kalapas, Ibu Gayatri boleh. Silakan yang mau membuka booth, tapi intinya harus membayar juga ya sama event Anoy, karena itu kan punya event saya. Ya, jadi Anoy. Ya, jadi kalau misalnya mau logonya ditempelin juga dan mau kesebut di media online brandnya, berarti itu minimal 2 juta. Tapi kalau misalkan cuman buka booth doang apa tanpa biarin enggak disebut di media online juga, berarti ya minimal 1 juta.
1: Oh, kita ada
2: klasifikasi. Uang juga itu buat apa? Ya saya juga buat media online-nya, ya kan? Karena media online-nya yang ternama semua, ada Jamar News, ada Pikiran Rakyat, Ayo ya, Bandung dan yang lainnya.
3: Detik-detiknya
2: kalau itu. Detik udah pasti gitu. Dan Radio Isora juga support Rosfit, yeay. Terima kasih Kang Manda, Isora dan Kang Elmi.
1: Ini yang kita bisa support sama Teh Ano ya. Siapa tahu dari hasil ngobrol di sini juga Amin. ada yang bisa support Teh Ano ya.
2: Ini jalannya.
1: Jadi intinya gini, kalaupun memang Anda hanya saya mah hanya pengen support aja Teh Ano, karena saya tertarik dengan kegiatannya, mangga silakan. Itu mah seikhlasnya misalnya, saya bebas aja ya, mau berupa produk atau apapun, mangga silakan. Sekali lagi sahabat suara, bisa lewat Iswara kalau mau, nanti kita kasih kontaknya Teh Anoy, atau tadi bisa ke IG-nya Teh Anoy ya.
2: Betul. Ada kemarin juga ownernya Idachi Fitness, Bapak Bos Jepri, mau transfer katanya buat nyumbang Teh Anoy 2 juta untuk nyewa alat DJ.
1: Alhamdulillah
2: aku
1: ya.
2: Pakai alat DJ.
1: Oh, oh untuk pas apa?
2: Olahraga ya. Jadi biar seru
3: Jumba,
2: dong.
3: Jumbanan tukar hari itu.
2: Kenal
3: Rosfit.
2: Kan Den aku mau ngeden Rosfit, kan itu hip hop.
3: Oh, beda ya teh. Tah ieu bedana, bedana naon ya? Bedana antara hip hop, Jumba, aerobik eta bedana naon teh?
2: Kalau Jumba mah kan itu merek olahraga senam.
3: Okay.
2: Rosfit merek olahraga Anoy, yang Anoy karya Anoy.
1: Jadi si gerakan-gerakan gitu. Teh si
2: template. Aku mah latihan beban. Kalau Jumba mah atau salsa mah kan itu kardio kan, senam kan gitu. Oh, apa joget-joget ya.
3: Ayo jeung aerobik bedana naon teh?
2: Sama aerobik sama Jumba sama salsa itu mah kardio, jadi joget-joget kan gitu. Kalau Rosfit mah melatih otot tapi dengan kardio juga, karena memang stand bagusnya itu udah latihan beban baru kardio. Makanya kan Anoy bisa 81 menit itu sengaja karena mengambil 81 tahun. Betul. Gitu maksudnya ya,
1: makanya
2: biar cantik maksudnya gitu. Jadi 20 menit pun juga bisa sebenarnya latihan beban juga gitu loh kan.
1: Oke
2: siap gitu. Terus udah gitu setelah selesai olahraga Rosfit ada hiburan dance. Jadi aku guest star-nya juga. Jadi dance launching lagu Anoy yang ketiga Toxic.
1: Ayo bareng. Urang dangukeun we seperti apa lagu Teh Anoy yang Toxic ini. Nih sahabat kita dengar sama-sama ya.
2: Ini cerita pribadi Anoy.
3: Sok tak sok dangukeun.
4: Yeah.

0: dari Tulus.
1: Teh hijau.
0: Maca.
1: Judulnya Teh Hijau, Sobat Suara.
0: Teh Hijau. Dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama Teh Anoy Ros.
1: Iya.
0: Kita memang ini satu kegiatan yang non-profit. Jadi kalau misalkan Sahabat Suara ingin berpartisipasi, mangga diantos.
1: Jadi sekali lagi, kenapa kalau kata saya ini juga hal yang menarik untuk disupport sama Sahabat Suara. Karena jarang ya orang mau masuk ke lingkungan lapas ya teh.
2: Iya.
1: Jarang orang mau berkegiatan sosial di sana gitu
2: teh. Emang, makanya kan saya mengambil kegiatan di sana itu karena dikesampikan oleh masyarakat umum yang tidak pernah ingat gitu untuk itu. Tapi
1: yeah,
2: karena mungkin penjara, penjahat, atau misalnya pemegang narkoba. Tapi kita jangan melihat itunya.
0: Betul.
2: Kita melihatnya mengajak layak juga kok orang di
0: sisi
2: tempat
0: penjara. Sisi manusianya lah, sisi
2: ya,
0: manusianya.
2: Kita lihat dari sisi kemanusiaannya. Betul. Untuk mengajak sehat bugar.
1: Nah, gitu. Dan ini soal kapasitasnya Anoy sebagai tadi apa, orang yang berkecimpung di dunia kebugaran gitu ya. Jadi ya itu yang dilakukan di sana gitu ya. Jadi
2: ya,
1: sesuai kapasitasnya itu ya itu ya yang itu dilakukan.
2: Saya gitu, bisanya sosialnya dari ilmu dan tenaga saya.
1: Gitu. Nah itu sosial. Jadi sekali Sahabat Suara nih, ada beberapa hal yang juga bisa Anda bisa ikut serta di kegiatan ini. Kegiatannya tanggal 15 Agustus mulai jam berapa teh?
2: Dari jam 8 sampai jam 11 penutupnya kita sholat berjamaah bareng.
1: Oh, sholat zuhur berjamaah.
2: Iya. Sholat zuhur. Jadi kan ada wudu dulu.
1: Iya.
2: Pakai mukena dulu, azan aja.
1: Ya, jadi itu Sahabat Suara sekali lagi buat yang mau support apapun bentuknya, mangga silakan bisa pertama bisa menghubungi ke Instagramnya Teh Anoy Roy.
2: Anoy
1: Ros ya.
2: _ROC.
1: Itu bisa di DM di situ. Apapun bentuknya ya, mau secara cash berapapun gitu ya.
2: Diterima.
1: Maksudnya nanti diterima, atau mungkin kalau susah mau kontak ke Iswara mangga nanti kita sampaikan ke Teh Anoy ya.
0: Disambungin
1: sama Teh Anoy. Jadi tadi kalau dari sisi kebutuhan teh kita review lagi, karena inti kegiatannya di sana itu adalah mengajak para
2: warga,
1: penghuni lapas wanita
2: bersama
1: ini
2: bersama para pejabatnya juga,
1: bersama para di sananya gitu,
2: untuk
1: melakukan rospit bersama-sama ya.
2: Rospit berserentak bersama-sama 81 menit untuk memperingati HUT ke 81
1: tahun. HUT RI ya ke 81
2: ya. Biar cantik kan namanya.
1: Iya, biar lihat lah ya itu.
2: Keramat nilai keramat.
1: Nah, itu yang pertama tadi butuh supportnya untuk konsumsi meals ya.
2: Konsumsi meal, kaos juga, air minum alhamdulillah udah ada dari komunitas Kanawater, terus panggung juga udah dari Bapak Haji Igun Walagri, terus untuk media juga udah dari Bapak Jeffrey Bos Idaci. Pokoknya berapapun uangnya saya akan kalkulasikan gitu loh. Teh Anoy saya ngasih 2 juta. Oh ya udah, berarti saya karena niatnya bukan ngasih komersil. Jadi ya saya sesuai minta apa yang sesuai saya butuh.
1: Ya
2: harga yang nyata gitu loh.
0: Dijejekeun mun bahasa Sunda mah.
2: Dijejekeun. Niat sayanya pun juga karena sosial, cuman kebutuhan-kebutuhan yang lainnya ya otomatis kayak alat DJ, panggung gitu. Kalau sound system kan dari lapas. Ya. Nah, kayak media TV itu kan butuh, karena kita butuh menginformasikan kebaikan.
1: Iya gitu. Itu. Jadi itu juga sudah dikoordinasikan. Ada beberapa liputan dari media online dan media TV.
2: Iya.
1: Itu yang jadi exposure juga buat Anda yang memang kalau Anda punya kepentingan untuk branding juga, itu ada exposure-nya ada di situ ya.
2: Iya. Misalkan contohnya semoga ya kita toel ya. Dulu konsumsinya dari Pawon Pitu, semoga sekarang juga ya.
0: Amin.
2: Catering. Terus semoga nih skincare Noera nih klien saya, semoga mensponsori.
1: Enggak, silakan ya.
2: Kaos makan semuanya karena tadi tidak kesep. Jadi saya boleh ulangin lagi ya. Yeah. Jadi kalau misalkan mau supporting 100% nanti bisa logonya di kaosnya kanan kiri. Nanti ke shoot itu janji ada MUU-nya. Wartawan TV nanti akan men-shoot logonya ketika lagi warga lapas lagi olahraga.
1: Okay.
2: Begitupun juga dari Anoy, dan itu nanti ke shoot juga diwawancara plus di media online maupun koran akan disebut brandnya udah support kepada kegiatan sosial kebugaran Rospit di lapas nanti.
1: Tuh gitu. Itu ya, jadi bangga silakan buat yang cuma mau buka stand juga boleh, mau sekalian branding juga dengan tadi benefit yang sudah disebut sama Teh Anoy juga bangga silakan. Intinya bisa dikomunikasikan apapun, misalnya
2: ya,
1: Teh saya mah paling cuman buka stand aja atau gimana, mangga silakan bisa langsung DM ke Instagramnya Teh Anoy di
2: anoy_ROZ,
1: atau nanti kita sambungkan ke Iswara dihubunginya ke sini ya.
2: Kang boleh diulangin lagi,
1: boleh,
2: karena tadi nggak di-save, mungkin ada yang baru dengar. Jadi yang misalkan mau support sekaligus mau buka booth di sana disediakan, boleh diizinkan oleh Ibu Kalapas, Ibu Yova pejabat di sana, boleh apa mau ngasih sekalian Drofas juga kita terima. Memang harus juga ya, karena kita ada challenge untuk olahraga dengan warga lapas, challenge push up, sit up, squat gitu. Terus udah cuman kalau misalkan boleh dibilangin kalau misalkan pengen ditampilin logonya yang mau buka booth itu, tampilin logonya di backdrop sama nanti mau kesebut di media online liputan, otomatis ada bayarnya juga ya. Tapi kalau misalkan mau booth doang ya boleh minimal juga ada sebutin atau jangan.
1: Enggak apa-apa biarin.
2: Ya kalau misalkan mau di logonya mau di ada di backdrop di spanduk itu 2 juta plus dikasih buka stand booth dan kesebut nama brandnya di liputan media online dan koran, ya kan? Terus juga kan logo-logonya nanti ke-shoot juga sama TV. Terus kalau misalkan cuman mau buka booth doang, ah nggak apa-apa, nggak ditampilin juga logonya, nggak apa-apa, nggak disebut juga di media koran dan media online, ya bisa aja nggak apa-apa, buka booth disediakan, disilakan, cuman minimal 1 juta untuk apa sih uangnya? Bukan untuk saya, tapi untuk kebutuhan anggaran dana biaya sosial saya di sana. Contohnya apa aja nih? Panggung, apa namanya tuh? Alat DJ karena biar seru kan, terus apa namanya tuh buat media, bayar media wartawan, media TV kan, bayar media online juga, terus juga untuk misalkan tuh ada talent kan, misalkan buat ongkosnya ya kan, gitu kan kita harus kasih itu gitu, atau buat makan yang tadi Anda mau ceritain.
1: Intinya
2: gitu.
1: Semua yang diberikan untuk operasional kegiatan nanti ya.
2: Ya
1: betul. Jadi itu jadi intinya seperti itu sahabat cuan. Jadi silakan.
0: Mudah-mudahan acaranya lancar dan sukses.
2: Amin.
0: Bagi sahabat suara semuanya, mudah-mudahan yang mau berpartisipasi bisa langsung menghubungi sekali lagi ke media sosialnya Anoy _ Ros.
2: ROZ.
0: Ros nanti Ros nanti kujetnya. Sukses Teh Anoy tanggal 15 dari Agustus. Jam 8 pagi.
2: Iya.
0: 15 Agustus dari jam 8 pagi sampai jam 12.
2: Iya. Oh iya, atau misalkan apa? Ada MUA nih.
0: Oke. Okay.
2: Misal ada MUA, saya mau support nih. Saya terima MUA untuk mensupport mendanani talent termasuk saya. Gitu kan. Nanti logonya oke tampilin, karena kan MUA jumlahnya juga bisa jutaan ya kalau 4 orang. Betul. Nah, udah gitu terus juga misalkan saya mau nyumbangnya sebagai jasa fotografer.
0: Bisa.
2: Saya lagi butuh fotografer sama videografer.
1: Itu
2: nanti kan logonya bisa ditampilin juga gitu. Atau misalkan teman-teman mau ngebayarin hostnya untuk menjadi MC di sana, host Kang Wanda dan Kang Elmi.
0: Kalem.
2: Biar lebih seru lagi.
0: Pukuhkan lah. Teh Anoy nuhun pisan, Teh Anoy. Sudah hadir di suara. Yang pasti sekali lagi mudah-mudahan acaranya sukses dan lancar.
2: Amin dan bermanfaat ya.
0: Amin.
2: Atur nuhun Kang Wanda, Kang Irwan dan atasannya Iswara sudah berkenan mengundang Anoros di sini untuk ngobrol-ngobrol bareng dalam kesehatan, kebugaran dan happy rame.
1: Intinya follow Instagramnya Anoy Ros buat yang pengen lebih tahu banyak tentang Rospit atau kegiatan-kegiatan kebugaran dari Anoy ya.
0: Ya. Tapi kebersamaan kita akan tetap berlangsung sampai jam 10. Elmi Wanda akan tilam dulu sebentar.
1: Ya, tuhun Teh Anoy, sukses terus, sehat terus ya.
2: Sukses juga Kang Wanda dan Kang Elmi. Ya. Suara makin maju juga. Amin. Lagu toksik lagi.
0: Gus tadi.
3: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Fedi Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap ya

0: Aduh, pohon tinggalan. Ramen Girl. Ini Noah sama Ramen Girl ya.
1: Oh.
0: Huh? Suara di kepala Ramen Girl.
1: Ramen Girl.
0: Ramen.
1: Ada tatuan.
0: Beur.
1: Ramen pan ramen nih.
0: Ramen mie atau tak? Khas Jepang ya tapi Jepang Cina Jepang ya dari ramen
1: mah. Cina Jepang.
0: Jepang ramen mah.
1: Tapi gini sahabat suara, baru saja kita ngobrol-ngobrol bersama Teh Anoros ya di acara sosialnya. Maka yang mau berpartisipasi kita tungguin. Tapi yang paling penting juga buat Anda yang mau menikmati nih acara kumpul bareng keluarga, teman atau komunitas, silakan di Pago Restoran The Papandayan Hotel. Uh-huh. Karena di sana tuh ada Asian Food Market.
0: Ramen aya teh.
1: Aya. Ini yang sebelumnya menemani Sabtu malam kita, kini hadir setiap hari Minggu mulai pukul 12 siang hingga 4 sore dalam konsep Sunday Brunch.
0: Oke.
1: Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen.
0: Ayah kan ramen berarti ramen girl.
1: Sushi, Indian Cuisine, sate hingga aneka dessert favorit sahabat ada di sana.
0: Nah itu.
1: ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5, Wan.
0: Ya.
1: Untuk reservasi WA aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. ASEAN Food Market created ASEAN flavors and beyond.
0: Ini mah kalau ngomong masalah makanan ya.
1: Ya.
0: Kan makanan-makanan Asia ya ada di sini ya, gitu ya. Bisa ramen, bisa naon.
1: Naon gitu.
0: Kue ya ayam, kue khas Asia di Jepang tapi populer di Indonesia.
1: Kue Asia Jepang populer.
0: Amis Jonata Cau. Di Jepang itu aslinya.
1: Naon?
0: Tapi populer di dia.
1: Naon?
0: Kue ayam.
1: Kue naon?
0: Nagasari.
1: Nagasari gitu.
0: Di Jepang atau?
1: Di Jepang.
0: Akan ayah Hiroshima dan Nagasari itu gini.
1: Nagasaki siapa ya teman?
0: Nagasaki.
1: Udah beda ya teman, kue asal khusus orang Bandung kita mah.
0: Aya kue orang mana? Kue naon nih?
1: Hiroshima dan Neglasari.
0: Daerah Neglasari atau resep

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780668 atau 0811 214 2378, dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Saya ingin menyikapi duluan.
1: Apa teh?
0: Kan lagu ini teh dari Delantis.
1: Delantis Lampu Merah judulnya.
0: Salah aku nama.
1: Kenapa?
0: Delantas atau?
1: Oh, karena polisinya Polantas ya, bukan Polantis.
0: Lain gitu, masalah kan lantas malah lalu lintas, mana? Lampu merah, nah di mana coba?
1: Di lalu lintas.
0: Ah, jadi itu lain Polantas lain. Delantas, gue sih nggak mau nakar
1: polisi. Makanya polisi lalu lantis kan bisa
0: lalu lintas.
1: Polantis, Polantis, salah Polantas.
0: Polantas, ini juga kena polisi ya.
1: Asyik polontong ulama.
0: Siapa? Ada juga tangis di sana alarm.
1: Alarm ya.
0: Ada juga tadi narasumber kita Teh Anoeros yang sudah memberikan pencerahan tentang olahraga dan makanan sehat buat kita.
1: Iya ya.
0: Membentuk
1: tubuh. Kunyit. Membentuk tubuh jadi kudu nu abusnya kudu di seimbang dengan apa yang dikeluarkan melalui gerak tadi latihan beban, kardio, audio, fisioterapi.
0: Naon Asia kepada karepoe pokoknya mah. Terima kasih lah buat sahabat yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7.
1: Ya.
0: Canda tawa, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan.
1: Betul sekali. Sahabat Suara, semoga hari ini lancar semuanya yang jadi urusannya ya.
0: Kata-kata hari ini, Wan.
1: Kata-kata hari ini, tetaplah cebok walaupun tidak keluar.
0: Siapa suka pada karepoe. Kia tuh kata-kata hari ini mah.
1: Itu kan memang benar, jadi intinya mah.
0: Naon.
1: Angger we tetaplah cebok tuh walau tidak keluar kotorannya ya. Intinya apa, tetap berbuat baik walaupun tidak dianggap.
0: Nah gitu.
1: Soket gitu gitu.
0: Kalau Anda sudah terbiasa menghadapi badai, kenapa harus menggigil kalau ketika mendapati apa yang itunya?
1: Sangat luar biasa, super sekali. Super sekali kata-katanya ya. Mudah dicerna, mudah diaplikasikan. Yang mudah ongkek jalan. Nah, nanti tuh jalan lagi.
0: Iya, kalau Anda sudah terbiasa dengan badai, kenapa harus menggigil ketika menghadapi gerimis yang kecil?
1: Ya, mau menggigil tuh mau gerimis yang kecil.
0: Ya kenapa harus menggigil?
1: Ya emang sanung menggigil mun pas aya gerimis yang kecil.
0: Aisyah kena anu jodoh kadu cebok atuh jodoh aing mah sapoe-poe cebok atuh
1: bro. Tapi kena angger atuh mah filosofina.
0: Ieu ge filosofi aing maneh. Lamun maneh geus terbiasa dengan badai, kenapa harus menggigil dengan gerimis kecil?
1: Ya ana sanung menggigil ketika aya gerimis kecil, sanung menggigil na da henteu ya biasa.
0: We mun gerimis bisi gua aya nu ku ieu teh luhlah eta teh filosofi oge eta teh. Filosofi kopi.
1: Can aja lu datang kopi na jamu.
0: Jamu.
1: Kita pamit sama Suara Wanda Urban pamit.
0: LB Urban sign out.
1: Suara seru. Au.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,0

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cie Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, tentunya di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Niji Biarlah menjadi salah satu lagu yang masuk ke rangkaian 10 lagu keren kita di minggu ini, di hari ini, sahabat suara. Tapi tenang aja, karena abis ini akan

dijadiin drama musical juga sahabat suara. Ini tuh dimainin sama anak-anak kecil yang bertalenta banget. Dan kata teman aku yang udah nonton sih, seru banget ya ini drama musicalnya. Jadi menurut aku sih kalau kamu ada waktu dan masih tayang,

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sama suara di suara santai edisi hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 bareng sama Bibi Undi Teh Hendra menemani Sama Suara sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Mau request lagu Indonesia favorit apa sih? Aku tunggu ya.

Suara Bandung, suara warga Indonesia, Malik and the Essentials dengan Kumpul Bocah menjadi lagu pembuka Yuni di perjumpaan kita suara santai di hari Selasa ini, sahabat suara. Jujur ini ya, jujur sumpahnya ini mah dari hati yang paling dalam, aku tunduh bang. Asli sahabat suara, Yuni selalu ngingetin sama sahabat suara, guys, kalau kalian sedang berkendara terutama ya, lalu merasa ngantuk, itu udah paling bener melipir dulu sahabat suara, entah di pinggir jalan, tapi kalau di pinggir jalan agak riskan ya, kalau bukan tempat pemberhentian seharusnya ya, kalau mobil. Ya kalau motor lu di pinggir jalan di halte reksare kumahandra, lu mau bersandar pada apa gitu ya. Tapi kalau aku tuh udah paling bener tipsnya, apalagi kalau cuaca misalnya lagi gak enakin ya, entah lagi angin, lagi panas banget, lagi hujan sahabat suara, aku paling aman nyari adalah basement. Parkiran basement ya, itu bukan karena cuaca dulu ya, ini tuh karena kondisi kitanya lagi lemes, ngantuk, lagi badan tuh kayaknya gak enak gitu, oleng banget sahabat suara. Udah aku tuh biasanya nyari basement atau nyari area parkiran yang luas, kayak misalnya parkiran lapangan. Kalau parkiran restoran ya gak enak kalau gak mampir ke restonya ya, tapi kayak kalau parkiran ya lo carilah parkiran di bawah pohon rindang gitu sahabat suara ya. Aku tuh punya kebiasaan untuk melipir dulu, terus kayak tidur dulu sekejap. Asli beneran 10 menit 15 menit tuh selesai ngantuknya, karena kalau dipaksain melek-melek juga akhirnya jadi ngagokan buat aku dan ngagokan buat jujur kendaraan lain yang ada di belakangku. Yakin banget, karena aku pun misalnya lagi nyetir nih, tiba-tiba di depan kita tuh ada yang kayak nyot-nyot gitu ya, ngerem tiba-tiba atau mungkin gak ngasih rekting ke kanan dan lain sebagainya. Itu kejadian hari ini padaku. Jadi di area gazebo ini emang pusing Sandra, lo tau gak? Kan ditutup tuh gazebo yang dari arah Diponegoro bawah. Jadi mana yang gak bisa lurus ke Diponegoro kan? Salah, gak bisa lurus ke depan gedung sate lah intinya. Nah jadi lu ke kanan kan? Ke kanan tuh dua alur. Yang baru kiri kanan itu tuh orang-orangnya masih pada pusing jujur ya. Boleh yang ke kiri, boleh yang ke kanan. Kalau lu ngambil yang paling kiri, putar lagi gazebo, engke tungtung nateh di sampingnya banget lapangan gazebo yang biasa. Sampingnya banget Pullman kan? Yang seberangnya gitu. Kalau lu masuk di baris yang kedua, itu masuknya di jalur yang udah mau naik flyover. Yang biasa gitu sahabat suara. Itu tuh banyak orang yang masih agak ragu dan bingung dengan marka jalan tersebut, karena memang belum jelas juga gitu ya sahabat suara. Nah udah tuh, jadi kalau misalnya kayak ngelewatin jalan yang udah mah jalannya belum dikenal, terus udah gitu kondisi kita lagi oleng, lagi ngantuk gitu ya, orang perasaan udah ngasih rikting ke kanan, tapi ternyata diklaksonin, kenapa ya, oh ya Allah gak ngasih rikting gitu. Jadi kayak udah weh ke kanan, nyiap ke kanan, pekte tunduh gitu. Jadi membahayakan sahabat suara, ngagokin sih sebenarnya, ngagokin diri sendiri dan ngagokin orang lain, membahayakan akhirnya. Jadi mendingan kalau kalian lagi ada dalam kondisi yang sama, misalnya teman-teman driver online gitu ya, udah seharian banget ngejar target ya, belum sejuta belum pulang cenakan ya, sok atuh istirahat aja dulu, cari basement musola ya, atau parkiran musola masjid gitu, atau tempat-tempat umum yang ada pohon rindangnya, tapi dengan kondisi yang cerah ya. Kalau hujan beda deh, tong dihandapin pohon rindang bahaya ya. Dipermin dulu aja, dipejamkan dulu matanya sebentar aja ya, ngilangin ngantuknya aja sahabat suara. Terus paling benar kalau di masjid atau musola cuci muka ya. Terus kan biasanya suka ada kopi gratis ya Bu, minum sedulah itu kopi gratis ya. Kalau enggak mampir warung kopi, atau enggak kan banyak Starling ya di area kota Bandung, taman-taman kota dan sekitarnya. Minumlah dulu kopi sahabat suara, gimana caranya refresh lagi. Apalagi kalau sahabat suara perjalanan pulang ke rumahnya ini masih jauh banget, misalnya mau menuju ke Bandung Timur, ditung-tung ke ujung Berung, mau lanjut lagi Cileunyi, Jatinangor gitu ya, atau mungkin mau melawan arus macet, tapi ya tetap aja diputarbalikkan kena macet, lampu merahnya lama, Buah Batu lah misalnya, Soekarno-Hatta, Gede Bage dan lain sebagainya. Jadi yuk kita siapkan kondisi biar di jalanan aman ya. Kalau tugasnya kalian bikin semangat, bikin ngantuknya hilang, kalau tugas aku adalah bikin moodnya kalian datang lagi ya kan. Mau minta lagu apa sih, boleh banget yuk request BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestannya di 08 11 22 0051. Sampai ya teman aku tuh bilang gini, Yuni mah emang ngantukan anaknya, gak bisa banget kalau udah tunduh ya, di mobil bisa tidur. Lagi muterin lagu 5 lagu, tanya sama Pepe Hendra, aku bisa tidur sampai dikeplakin, bangun teh bangun gitu ya, bisa tidur. Lagi di depan TV udah pasti aku tidur, ker nonton Netflix eta handphone gak sabar kali ngejedot ke jidat, pasti aku bisa tidur. Bahkan di momen yang mungkin sebenarnya gak lazim ya, di samping panggung dra orang band ker main, band dan yang drum gitu yang kencang banget, tidur lo gua, bisa lo sahabat suara kalau emang udah ngantuk ya. Tapi yakin kalau lagi olahraga atau kalau lagi lari, aku gak mungkin ketiduran, karena yang namanya olahraga
atau lagi lari itu harus fokus sahabat suara. Banyakin minum Sierra Mineral Water deh, ya kan? Apalagi buat kalian yang mungkin dalam waktu dekat ini adalah salah satu dari peserta yang mau ikutan kegiatan dari Duraking Air Force Run 2026 barengan sama Duraking pastinya dan juga Sierra Mineral Water. Jangan kemana-mana karena di segmen perdana ini Uni bakalan ngobrol langsung barengan sama Bapak Rudi dari Sierra Mineral Water bersama dengan Bapak Diki Muhammad dari Duraking yang bakalan ngobrol banyak mengenai event yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Kita tanya ya, apakah sudah ditutup pendaftarannya? Apakah masih ada jeda gitu buat para runner kita sahabat suara ya? Jangan kemana-mana lah pokoknya, jangan tunduh dulu ya, please banget. Ayo buka matanya, buka telinganya. Kita kasih lagu ini biar kalian tetap melek ya. Selain lari, selain lagi olahraga, lagi jogging, apalagi yang bisa bikin kalian melek? Di atas rollerblade dong. Ya, ya. Udah siap belum?

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda, kiri kanan.

0: pelindung suara warga Indonesia. Nggak tahu kenapa ya Sahabat Suara, aku tuh kalau ketemu sama klien, sama teman-teman musisi gitu ya, atau mungkin teman-teman yang memang membawa brand mereka untuk dipromokan di siarannya Iswara Bandung, itu tuh rasanya tuh udah kayak keluarga aja gitu, karena mereka mau bersamai kita untuk belasan tahun, kita juga barengan sama mereka untuk tahun yang sama gitu ya, sampai akhirnya ya udah ngobrol off air. Ngobrol off air seru, ngobrol on air seru gitu ya. Nah tadi Yuni bilang kalau Sahabat Suara hari ini ngerasa ngantukan banget. Ya Allah Tayun, hari ini aku ngantuk banget asli. Mari kita percaya ya, apapun yang kalian pikir treatment yang bisa mengusir ngantuknya kalian, coba dilakuin aja. Ada yang kayak cuma cuci muka, ngantuk gue hilang, wudu doang, ngantuk gue hilang, ya kan? Ketiduran sebentar, kayak deep nap, hilang ngantuknya gitu ya. Ada yang makan malah hilang gitu. Ada temanku yang harus ngunyah kacang gitu, atau sesuatu yang kriuk-kriuk, ngantuknya menjadi hilang dan lain sebagainya. Kalau aku jujur, kalau lagi ngantuk ya harus tidur dulu ya. Tapi setelah itu jadi fresh dan jadi segar kembali. Banyakin minum deh Sierra Mineral Water, biar ngantuk hempas ya mas ya. Aduh, langsung ke klien cina ya. Boleh ngantuk, tapi ya jangan ngantukan terus dong Sahabat Suara. Namanya hidup harus seimbang. Kadang ngantuk, kadang segar banget. Kadang di atas kasur, kadang-kadang di atas jalan beraspal, karena mau ikutan running barengan The Rocking Air Force Run 2026 ya. Kali ini di studionya Iswara Bandung, untuk 1 jam ke depan kita bakalan ngobrol barengan sama narasumber kita di Suara Santai. Ada Mas Rudy dari Sierra Mineral Water. Selamat sore.
1: Selamat sore
0: Kak Yuni. Apa
1: kabar? Alhamdulillah.
0: Aduh, luar biasa. Mas Rudy turun gunung. Dia bisa ngecengin gue balik. Teh Yuni turun gunung juga. Bener, ya, bener. Sama-sama ya Mas ya. Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Gila loh Sierra di mana-mana.
1: Iya dong, harus.
0: Ngeri banget brandingannya. Gue lihat kiri Sierra, lihat kanan Sierra. Masuk kantor, Mas. Di ruang tunggu lu lihat kan Sierra, di bawah.
1: Di depan sini juga ada.
0: Di depan lu Sierra juga. Jadi gue kayak ya Allah Sierra Mineral Water udah ada di mana-mana, terutama untuk kalian warga Bandung yang cinta banget sama yang namanya menjaga kesehatan dengan udara yang lagi kering banget kayak gini, sepertinya menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik, udah paling benar minumnya Sierra Mineral Water.
1: Yes,
0: ya
1: betul.
0: Nanti kita ngobrol banyak ya Mas. Okay. Ya, ada satu lagi tamu yang juga hari ini bakalan kita ajakin ngobrol ya. Seperti biasa kalau Sierra Mineral Water ini selalu mensupport event-event yang diselenggarakan di Kota Bandung, dan salah satu event yang akan disupport dalam waktu dekat ini adalah The Rocking Air Force Run 2026, dan sudah hadir dari The Rocking ada Mas Diki Muhammad.
2: Halo,
0: selamat sore.
2: Selamat sore,
0: apa kabar?
2: Super duper baik.
0: Gila nih runners kita.
2: Wow.
0: Enggak sih, panitia doang.
2: Panitia doang.
0: Ya kan?
2: Untuk sekarang panitia doang ya.
0: Untuk sekarang panitia doang, karena jujur ngurusin runner udah capek. Jadi gue enggak usah ikut lari gitu ya.
2: Serius ya, udah lumayan lama kok jadi anak lari ya.
0: Anak lari,
2: sekarang
0: anak lari.
2: Jadi panitianya aja dulu.
0: Jadi panitianya aja dulu di belakang layar dulu gitu ya. Nah, Yuni ngobrol sama Mas Diki di segmen kedua ya Mas ya.
2: Boleh banget. Nah,
0: jadi kita ngobrol dulu barengan sama Mas Rudy nih dari Sierra Mineral Water. Seperti yang tadi Yuni udah bilang, Mas Rudy ini kan kita ngikutin perjalanannya Sierra Mineral Water ya. Jadi salah satu mineral water kebanggaannya wargi Bandung gitu ya. Sampai sekarang wargi Bandung kalau misalnya jalan-jalan ke sekitaran Jawa Barat ternyata juga bisa menemukan Sierra Mineral Water di mana saja dengan berbagai macam kemasan dan pilihan sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Nah ini musim lagi begini banget nih Mas, yang kerasa adalah kulit kering, tenggorokan kok dikit-dikit cepet banget kayak kaku gitu ya, bibir pecah-pecah dan lain sebagainya. Dan ternyata ini adalah musim kemarau yang berkepanjangan ya. Kalau dibilangin orang Sunda tuh halodo cina gitu, karena anginnya mendingin tapi kok kering udaranya gitu. Nah, mengkonsumsi Sierra Mineral Water ini udah paling benar kayaknya ya, jadi satu jawaban ya.
1: Bukan bener lagi itu.
2: Suatu keharusan.
0: Suatu keharusan. Ya. Betul. Coba Mas, boleh dikasih tahu gak sih yang paling efektif nih? Kan kadang-kadang porsi tubuh kita tuh beda-beda ya. Ketahanan untuk minum aja, kadang-kadang gue ya disuruh minum segalon yang gak kuat gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Tapi dengan kondisi cuaca yang sedang seperti ini, lo pengen tetap terhidrasi, pengen tetap sehat dengan semua kebaikan yang ada di Sierra Mineral Water. Ini baiknya satu hari mengkonsumsi Sierra Mineral Water tuh berapa banyak sih Mas?
1: Nah, kalau hitungan banyak atau tidaknya sebenarnya tergantung
0: kapasitas badan kita ya.
1: Okay. Sebenarnya bisa dilihat dari indikatornya kita sebenarnya. Yang paling mudah adalah sorry ini agak kasar atau enggak ya?
0: Enggak apa-apa.
1: kita kan kalau
0: buang air kecil
1: ya kelihatan kan dari warna. Sebenarnya itu udah jadi indikator kita sebenarnya kurang minum atau enggak. Sebenarnya kan kita juga nggak boleh ya nunggu haus dulu. Udah haus baru minum, karena kita kan harus terhidrasi kan semuanya di badan. Jadi itu bisa dilihat dari sana aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Karena baiknya kan ini kalau di zaman-zaman sekarang sebenarnya kalau kita bisa lihat ya, ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita nggak sadar bahwa konsumsi air mineral ini sekarang cukup menipis.
0: Betul.
1: Dengan kehidupan yang mungkin FOMO. Biasanya kalah dengan kopi atau...
0: Aduh, gue lagi ngopi lagi.
1: Tapi kopi tanpa gula mungkin ya.
0: Tanpa.
1: Matcha mungkin. Dan hal-hal yang
0: manis-manis.
1: Manis-manis.
0: Ya, betul.
1: Ini kan jadi apa namanya... alarm kita sebenarnya.
0: Bener.
1: Apalagi anak-anak ya sekarang yang mungkin mudah-mudahan manis tuh minum enak-enak minum dan sebagainya airnya diminum, dan kita nggak bisa kontrol itu gitu.
0: Betul.
1: Apapun kita selagi aku jadi ngomong apa ya?

0: anak itu kita, khususnya kita, bukan saya, mm-hmm. saya biasanya ngasih arahan buat anak-anak itu kan sulit ya.
1: Betul.
0: Kamu minum sebagainya.
1: Nggak suka kita, air putih gitu misalnya.
0: Makanya
1: ya?
0: Kita beliin tumbler biasanya.
1: Biar
0: tumbler
1: lucu.
0: Yang lucu dan sebagainya. Akhirnya dibawa-bawa, aku minum, aku yang ini gitu. Sampai sekarang pun dia dibawa-bawa gitu. Mau kemana-mana, mau jalan kemana, dibawa tumbler gitu. Dengan tumbler lucunya katanya ya. Tapi itu jadi dorongan kita untuk dia harus mengonsumsi air mineral.
1: Betul.
0: Gitu. Bukan hanya minuman yang lain-lain. Karena kita juga nggak bisa gitu ngasih tahu, walaupun kita sudah kasih tahu ya kalau kita minum yang ada gulanya itu gini.
1: Boleh yang manis tapi
0: ya, tapi kan
1: gitu kan kadang sulit ya ngejelasin sama anak-anak ya.
0: Makanya dengan cara yang lain ya, salah satunya dengan kita kasih tumbler yang unik dan sebagainya. Mungkin ini juga sahabat suara ya. Kok namanya sahabat Sierra juga sama ya. Kita emang besti banget ya.
1: Parah sih Sierra gitu cina ya.
0: Apa banget lagi nih?
1: Parah iklannya. Wah gila sih.
0: Bu Sharon ini kayaknya jadi biayanya.
2: Boleh tuh masuk Bu.
1: Masuk ya. Nah jadi memang akhirnya ada program tersebut.
0: Betul.
1: Untuk juga mengingatkan anak-anak yang ibarat kata sulit ya untuk dilarang gimana dong nak gitu
0: betul,
1: di satu sisi kita mama papa juga punya kekhawatiran atau concern tertentu.
0: Yes, betul.
1: Sehingga akhirnya Sierra melihat momen tersebut, ya udah deh yuk kita bikinin tumbler yang lucu biar mereka tuh udah tahu nih kalau gue mau minum sehat ada di tumbler aku, di botolnya Sierra Mineral Water itu, gitu ya, pendekatannya seperti itu. Siap, ya.
0: Betul.
1: Nah semoga nggak cuma anak-anaknya ya, mama papanya juga nih jangan cuma alasannya kayak malas ke toilet gue. Nah ya, atau lagi di kantor lagi main laptop atau buka komputer gitu ya dan lain sebagainya, aduh tiba-tiba nggak sempat ke toilet dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya untuk para runners mah lagi lari kan gimana ya, lagi di tengah-tengah kilometer tiba-tiba nahan, mohon maaf, nahan ke toilet, nahan pipis dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai, jadi pokoknya minum-minum aja deh gitu ya. Ketika lu udah ngerasa jangan ngerasa haus dulu, tadi kata Mas Rudy bilang ya, ketika memang udah harusnya minum, minum aja, mau tengah malam, mau kapanpun, minum, minum aja gitu ya sampai sore ya. Nah itu tadi ini aja pemanasan bridging ya kan, diingetin tuh ya sama Sierra jangan males minum ya. Nah hari ini Mas Rudy juga datang ke studionya Iswara, pasti bawa good news ya kan, dari mulai berbagai macam promo, program menarik, meskipun tadi sudah di spill mengenai tumbler gitu ya. Tapi ini kan udah masuk di bulan Juli nih Mas ya, 2026 udah masuk tengah tahun ibarat kata, masih ada setengah tahun ke depan ya untuk event-event yang akan berjalan gitu ya. Ada program promo dan juga berbagai macam penawaran menarik apa saja dari Sierra. Okay. Silakan.
0: Kalau promo di sini sebenarnya kita lagi fokus untuk live.
1: Oh.
0: Kita di marketplace namanya, salah satunya bisa saya sebutin.
1: Boleh, boleh, boleh, enggak apa-apa.
0: Di TikTok Live kita ada beberapa program. Namanya Sierra ini akan kita kasih kalau misalnya teman atau sahabat suara beli di TikTok
1: itu
0: selama live, itu akan kita kasih gratis water pump. Jadi kalau beli 1 galon itu udah free satu water pumpnya.
1: Oh seru.
0: Kalau mau beli 5-nya gimana? Water pumpnya gimana? 1 atau 2 atau 5 juga? 5 juga. Jadi satu itu bisa dapetin satu water pump gitu. Itu khusus untuk
1: pembelian
0: live di bulan Juli ini.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi jam berapa sih live-nya? Sebenarnya jamnya harusnya biasanya jam 10 sampai jam 12, jam 3 sampai jam 5. Tapi berhubung kemarin di resi kita, Pak Rudy bisa gak malam? Boleh, kita kasih malam,
1: slot malam.
0: Slot malam. Jadi jam kurang lebih jam 8 sampai jam 10. Sama subuh jam 3 sampai jam 7.
1: Serius
0: itu bisa cekot juga, betul.
1: Astagfirullahaladzim. Ini udah kayak nonton Piala Dunia loh kemarin ya.
0: Bener,
1: emang ngambil momen juga kali ya.
0: Tapi jangan salah loh.
1: Rame ya ternyata ya.
0: Subuh itu, aku gak ngerti ya. Biasanya live-nya jam 10. Sampai jam 12, paling berapa sih kehitung gitu. Tapi gilanya jam 3, jam 7. Aku gak tahu mereka gak pada tidur atau gimana.
1: Kayaknya memang banyak yang begadang ya.
0: Atau mungkin sudah, kalau sebagai muslim udah ini kali ya sholat itu.
1: Masya Allah, berpikir positif, udah azan awal. Bawa mereka semua yang beli online itu marbot kali mau siap-siap ke masjid area sekitar kayaknya ya untuk bertugas ya. Tapi memang ternyata kita harus ini ya, harus cek pasar juga.
0: Betul.
1: Randomly di pagi ada, di siang ada, sore, tengah malam bahkan. Dan ternyata penjualan secara online tuh TikTok oke banget.
0: Ini juga
1: promo.
0: Promonya juga. Mungkin nanti menambahin yang tadi.
1: Okay.
0: Kan ada program gratis
1: water pump.
0: Water pump ya. Mungkin nanti boleh programin sama Kak Yuni. Kita kasih 3

0: Amru untuk 3 orang pemenang.
1: Sekarang?
0: Boleh hari ini.
1: Boleh.
0: Siapa pemenangnya, mangga, mau digimanain. Tergantung.
1: Kumaha abdi cenah.
0: Tapi seputar Sierra dan Duraking boleh.
1: Oke, oke.
0: Pemenangnya ada 3 orang aja.
1: Ada 3 orang. Jadi dapetin tumbler special edition dari Sierra Mineral Water ya.
0: Yes,
1: kalau gitu nanti ya masuk segmen 2 aja kuisnya biar pada cepat-cepat karena kan Duraking belum talk show ya,
0: boleh,
1: belum
0: ngobrol.
1: Tahan dulu sahabat suara. Siapa yang mau dapetin tumbler? Ih, kasihan harus ikutan kuis. Aku mah gratis. Sorry nih gitu ya. Nanti ya tunggu ya. Yuni akan kasih pertanyaannya nanti ya. Nah, itu promo untuk water pump, promo di TikTok, terus juga special edition dari tumbler dan lain sebagainya gitu ya. Untuk pengiriman nih, setelah misalnya check out dan lain sebagainya, itu normal aja pengiriman ke alamat seluruh Indonesia.
0: Betul. Sorry. Kalau untuk khusus untuk di live, itu khususnya untuk di kota Bandung, area sekitar Bandung.
1: Okay.
0: Sekitar aja sebenarnya. Jadi mohon maaf, penunggu aja. Nanti kita coba untuk
1: kota-kota selanjutnya.
0: Karena keterbatasan, karena berbeda dengan produk-produk yang lain yang hampangnya.
1: Iya. Iya mah berat, cara punten pisan ya. Cai soalnya liquid ya.
0: Ya, oke. Okay. Karena kalau beli di marketplace kita, kita kasih gratis ongkir soalnya.
1: Oh.
0: Jadi kalau Teh Yuni mau beli sih, karena itu tuh udah free ongkir.
1: Oh ya ampun.
0: Gak usah muruhan kaji lemaknya. Aduh biasa ya. Can mayar yena, can sebagainya gitu.
1: Free.
0: Oh,
1: ih gue mau udah free lagi produknya ada di kantor. Udah gue mah gak bayar orang, gue gak bayar produk. Di endorse sama si Raya. Aduh seru banget deh ya. Nah untuk promo lain-lainnya ya, ini kan aku dengar juga katanya event BOSS 2026 juga masih berjalan ya.
0: Betul.
1: Mas Rudy ya, ada yang namanya Battle of Sierra Star. Ya ini teh kan banyak banget ya bakat-bakat yang ternyata dimiliki oleh anak-anak muda terutama wargi Bandung, Jawa Barat dan juga sekitarnya yang menjadi peserta gitu ya. Boleh gak sih kita kasih tahu juga selain tadi promo yang udah dijelasin ya, program Battle of Sierra Star atau BOSS ini berjalannya sampai kapan dan saat ini sudah sampai di mana?
0: Sebenarnya Battle of Sierra Star ini sebenarnya udah dilakukan kita di tahun yang lalu sebelum eventnya kita juga ya, ikutan juga nih namanya Sierra Water Festival. Mungkin Kayu ini juga gak ikutan ya kemarin.
1: Enggak ada gue diundang.
0: Masa sih?
1: Parah.
0: Masa sih?
1: Enggak ada gue. Gue diundang terakhir cuma yang itu main tembak-tembakan aku.
0: Oh itu? Sierra Water Festival.
1: Nah, itu
0: jadi si BOSS ini sebenarnya waktu kemarin ini pernah dijalankan itu kita mencariin bakat kan dari mulai nyanyi, dance dan sebagainya. Cuman untuk tahun ini kita kerucutkan jadi festival kabaret. Jadi nanti ini akan dilakukan di tanggal 12 September di Dago Tea House. Sebenarnya peserta udah kita dapetin juga di beberapa sekolah.
1: Karena udah mengerucut ya. Betul. Dari sana-sana udah audisi.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Tinggal 12 peserta lagi. 12 peserta ini nanti akan di kita turnamenkan lagi.
1: Digojlok lagi
0: okay. Nanti di Dago Tea House.
1: Oh, wow.
0: Di tanggal 12 nanti sebenarnya.
1: Oke, ini show-nya tanggal
0: 12 September.
1: 12 September ya sahabat suara. Jadi masih ada beberapa waktu untuk yang sudah terpilih untuk mempersiapkan materinya.
0: Betul.
1: Untuk mempersiapkan segala macam ya, karena pasti dengan melalui proses audisi yang udah panjang tuh.
0: Betul.
1: Aduh liur sih jurinya juga milih karena semua pasti bakatnya baik dan bagus dan keren.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Kayak ini kalau kata Kayu ini ngelihatnya kayak ini emang festival kabar ya sudah gitu. Ternyata ada perjalanannya sebenarnya. Kalau Kayu ini tahu sebenarnya dari awal kita technical meeting aja. Kan biasanya kalau ada technical meeting itu harus ini pilih ininya dulu, pilih apa temanya dan
1: temanya.
0: Sebagainya. Kemarin kita udah technical meeting itu di Gor Pajajaran Aquatic. Kenapa di Aquatic sih? Kita pemilihan untuk temanya aja mereka pesertanya harus berenang dulu.
1: Astaga, meniri weh, cenah kata peserta. Gila tantangannya.
2: Harus
1: berenang.
0: Yes, benar.
1: Oh, saking Sierra ya benar-benar air ya.
0: Sebenarnya enggak juga sih. Emang kita mau bikin
1: seru aja challenge
0: gitu.
1: Ya.
0: Karena kita enggak mau yang biasa-biasa aja gitu. Mungkin nanti yang terakhir juga kita ada training main terakhir itu untuk pengambilan untuk apa namanya tuh kalau ke satu, kedua pemain
1: urutan nomornya
0: tuh kita juga ada namanya penaltian.
1: Challenge lagi nanti.
0: Nanti di tanggal 1 Agustus kalau sahabat suara pengen ikut kesan pengen lihat keseruannya kita itu kita ada di mini soccer.
1: Oh.
0: Betul.
1: Lucu.
0: Dan mungkin kenapa kita harus kesana sih, ngapain penaltian ngeliat gitu? Sebenarnya ini kan emang kabaret, festival kabaret, tapi sebenarnya dibumbui dengan main sepak bola.
1: Lucu.
0: Dan fun fact-nya, kita akan mengundang salah satu kiper dari Maung Bandung.
1: Kayla, nu mana? Kiper angkatan siapa? Lu harus jelas, Mas. Angkatan gua nih kan aku milenial. Sekarang kemarin. Udah dezilenial.
0: Kemarin.
1: Siapa sih coba? Kasih tahu dong. Inisial. Tuh kan. P. Ping. Iya. Oh, sorry ini anak lari katanya gitu ya. Pokoknya akan dihadirkan salah satu kiper terbaiknya Persib Maung Bandung ya. Persib nu aing nu saha sih gitu ya. Untuk bisa memeriahkan rangkaian acara last technical meeting sebelum nanti akhirnya mereka show di The Gucci House tanggal 12 Agustus.
0: September 12 2026
1: gitu loh sahabat suara. Jadi ya sebenarnya kalau peserta mau ditutup ya.
0: Udah tutup.
1: Udah habis.
0: Karena udah mulai seleksi, udah seleksinya udah beres juga, terus temanya udah didapat.
1: Udah tentukan ya.
0: Tinggal
1: udah
0: urutannya aja.
1: Urutan kalian manggungnya aja gitu ya. Terus aku gini ya. Ah ya Allah, aku jago kabaret tapi aku enggak jago ngojay, enggak jadi aja. saking parno aja nih ya.
0: Sebenarnya kemarin juga dikasih ini aja, enggak harus misalnya Kadiki yang pesertanya harus ini.
1: Enggak harus berenang.
0: Harus ngasih ini aja, enggak apa-apa pakai perwakilan
1: kan.
0: Kemarin ada beberapa sih ada dan perwakilan si kabar itu mengundang temannya yang emang jago
1: berenang gitu. Karena kan harus ngambil wah gila kompetisi juga. Bok, belum tampil udah dikompetisiin loh, ngeri.
0: Joki
1: benar
0: diperbolehkan kok.
1: Iya kan gitu. Gue ikutan joki dong nanti pas lari biar gue dapat medalnya.
2: Kalau anak lari itu nono ya.
1: Gak ada boleh joki-joki ya. Oh gitu. Seru ya sobat suaranya. Jadi pokoknya ini buat teman-teman yang mungkin menjadi salah satu peserta dari Battle of Sierra Star yang nanti bakalan berkompetisi di ajang kabaret di bulan September 2026. Kalau lagi ngedengerin sekarang, semoga mental, fisik dan juga segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik ya, untuk bisa menampilkan penampilan terkerennya gitu ya. Tapi sebelum itu masih ada proses yang harus kalian nanti jalanin. Ya ayo menit capek cana banyak banget cana. Ah nikmatin aja ya, namanya juga kompetisi guys gitu ya sahabat suara ya. Nah selain tadi ada berbagai macam promo dan juga penawaran menarik ya, terus juga ada beberapa kompetisi yang di kasih sama Sierra gitu ya sahabat suara. Ini juga Sierra selalu memberikan support atau dukungannya untuk teman-teman yang mungkin bergerak di dalam berbagai macam bidang. Teman-teman komunitas, ada yang mungkin teman-teman di komunitas olahraga, running, gym, padel gitu ya. Dan berbagai macam halnya. Bahkan komunitas sekolah anak aku aja disupport sama Sierra loh. Ada loh Sierra. Di perpisahan sekolah anak gue ada Sierra Mineral Water. Apalagi coba ya, kurangnya Sierra selalu support dan selalu memberikan yang terbaik gitu ya sahabat suara, untuk bisa menjadi bagian dari perjalanan event-event keren yang ada di kota Bandung. Nah karena di Bandung lagi happening banget, apa-apa teh diraningin guys, apa-apa dilariin. Asal aja yang lari ke IGD aja, jangan lari ke hati yang salah ya. Larinya ke The Ranking Air Force Run 2026 aja. Nanti kita di segmen selanjutnya bakalan ngobrol barengan sama Mas Diki Muhammad dari The Ranking mengenai event ini seperti apa dan sejauh apa nih Sierra memberikan supportnya untuk event keren yang satu ini. Jangan kemana-mana, nanti kita balik setelah minum dulu teh hijau yuk barengan sama Tulus.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
3: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
3: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
3: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihanpalaswalk.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml, mini, praktis tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas, pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: mengandung suara warga Indonesia. Selamat sore Sobat Suara, Yudi Melia Sari masih di Suara Santai dan masih nemenin kalian sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Ini adalah salah satu track favoritnya aku dan juga favorit semuanya kayaknya ya. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Dimaafin kalau ternyata weekend kemarin kalian gak jadi datang ke Bandung. Tapi weekend nanti please banget datang ya ke Bandung ya. Terus kita menikmati long weekend di tempat yang nyaman barengan sama keluarga di El Hotel Bandung Sobat Suara. Terletak hanya 50 meter aja dari Jalan Braga yang legendaris, El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit aja dari stasiun Bandung. El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sobat Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi saja 022-423-2286 atau misalnya mau reservasi Teh Yuni silahkan ya. Gak cuma di telepon, ada juga di WhatsApp 087776770067 atau foto Instagram di @lhotelbandung. Masih di Suara Santai sampai dengan malam hari nanti. Di segmen pertama ini Yuni masih barengan sama Mas Rudy dari Sierra Mineral Water dan juga Mas Diki dari Dura King yang lately Dura King ini menjadi salah satu aparel atau outfit olahraga terbest buat aku yang nggak bisa banget ngesang. Aku nggak mau suka olahraga tapi nggak mau keringetan, gimana sih gitu ya. Nah, harus nyari outfit yang enakin banget. Sebelum kita ngobrolin ke event Dura King Air Force Run 2026 yang fully supported by Sierra Mineral Water, kita ngomongin produknya dulu deh. Dari Dura King mungkin belum pada banyak yang tahu, mungkin udah banyak yang tahu. Kita sambil flashback sedikit. Mas Diki, boleh dikasih tahu dong sama pendengar kita yang juga hobinya olahraga banget nih gitu ya, Dura King teh apa sih? Apakah ini seperti ban? Apakah ini alat elektronik gitu ya? Ya, ataukah ini teh apa gitu? Coba dikasih tahu dan produknya apa aja.
1: Oke, gini kayak mungkin teman-teman ya. Kalau orang-orang yang udah lama kenal Dura King, mungkin orang-orang tuh kenalnya mancing.
0: Mancing mania? Mantap.
1: Nah, itu dia. Dulu juga mancing mania yang strike back itu sama
0: jadi
1: kita
0: sponsor kan? Betul. Ya.
1: Sama siapa tuh hostnya? Pak Dudit ya?
0: Dudit ya. Lo nonton ya? Nonton ya?
2: Mancing mania banget.
1: Dulu tuh kesana dulu. Kesini-kesini bergeser karena kan orang-orang mancing juga butuh baju dong.
0: Betul,
1: yang
0: betul.
1: Emang support buat performance dia.
0: Yes.
1: Kayak baju yang emang
0: nyaman. Terus kan basah ya kalau lagi mancing tuh keringetan kena.
1: Keringetan sama matahari. Anti UV.
0: Yes.
1: Nah, kita tuh udah main anti UV itu dari lama banget, dari 2016 lah mungkin ya. Nah, kesini-kesini kan pandemi itu ya.
0: Betul.
1: Nah, sebelum pandemi itu kita udah main di running dulu, cuman emang tidak se-hype sekarang.
0: Benar.
1: Terus pandemi kita main di cycling.
0: Oh iya, sepeda dulu ya.
1: Sepeda dulu
0: sebelum running tuh.
1: Sepeda lumayan agak naik tuh. Udah gitu pandemi selesai. Sekarang running yang naik banget.
0: Bener,
1: ya kan? Nah, sekarang kita lumayan fokusnya itu ke lari, walaupun sekarang lagi hype banget padel,
0: segala rupa ya.
1: Jadi sekarang kita nge-split nih, gak cuma lari doang. Kita udah ada partnership untuk si lapang padel juga. Terus kita punya gym.
0: Wow.
1: Terus lumayanlah segala di gerohnya cek sama
0: segala di geroh. Ah, pokoknya mana naon wenu acuana acana gitu ya. Oke.
1: Nah, sekarang kita selain dari itu, kita juga masih fokus di lari dan bahkan sekarang itu udah ada perhelatan lumayan agak gede nih ya di Bandung, ada 5000 peserta untuk target. Masuk ke tahun ketiga.
0: Wow, jadi si Dura King Air Force Run ini sudah masuk tahun ketiga di tahun 2026 ini.
1: Dan selalu sama ya
0: Sierra Mineral Water. Ih, atuh ya. Gokil. Bayangin aja 5000 peserta, 5000 botol yang udah pasti bakalan keluar.
1: Bener.
0: Ya kan satu pelari itu kan berapa botolan ya di setiap spot pemberhentian mereka ya. Sambil foto dulu, sambil minum, sambil makan banana dulu.
1: Tahu banget ya banana itu.
0: Tahu banget atau enggak brownies dulu mah cenah ya untuk dibakar kembali gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Sobat Suara mungkin tahu selama ini Dura King tahunya ya memang berhubungan dengan berbagai macam aparel atau baju perlengkapan untuk berolahraga. Cabang olahraganya banyak Sobat Suara karena jujur ya baju yang akhirnya nyaman sebenarnya peruntukannya adalah olahraga, tapi ketika kita gunakan juga untuk casual, sekarang mah udah gaya aja ya, orang ke mall juga pakai baju running cuek aja, pakai baju gym cuek aja.
1: Betul.
0: Gitu ya, mana sekarang mah ya sabar suara lengkap banget loh. Jujur ya, kalau buat perempuan ini kan biasanya paling susah itu nyari bra sport yang nyaman ya dan mengcover, terus nyari baju yang kayak nggak mau kayak bau yang aneh-aneh kalau keringetan ya, pengennya cepet kering. Betul. Gitu ya, pengen breathable, bahannya tipis tapi tetap enakan dan lain sebagainya. Terus harus matching sama roknya, celananya, shortnya. Kalau cowok-cowok kan segala rupa anu di sakuan teh, anu di topian teh, kerudung nih, kerudung, ibu-ibu kerudung leuwih riweuh ya, karena jilbab pink nggak bisa kalau kaki deganya harus pink juga gitu. Segala rupa ini ada ya, silakan. Nah, sebelum kita lanjut ke Dura King & Force, bisa mendapatkan berbagai macam produknya, apakah di website, apakah ada di mana aja, offline store?
1: Kita tuh ada di beberapa channel ya. Untuk si website juga ada di duraking.co.id, terus ada di marketplace, ada di kuning, ada orange, kuning, hijau dan
0: Dan biru.
1: Biru juga. Terus untuk di offline store kita ada di Jogja Group, terus ada di Duraking Sport Hub di Jalan Dewi Sartika nomor 33 juga.
0: Aku cita-cita banget pengen ke sana ya.
1: Hayu,
0: milih sendiri ya, milih sendiri, bayar ya, sendiri, Cina Hendra.
1: Nanti dimakan akses buat diskon.
0: Tolong ya, dikirim Kak Diki ya. Nah, sahabat suara, kalau tadi dibilangin sama Mas Rudi tuh bakalan ngasih 3 tumbler ya, ini limited edition untuk Sierra Mera Water. Tapi pertanyaan yang bakalan dikasih tuh harus ada nuansa-nuansa dari Duraking Air Force Run-nya. Untuk itu kita ngobrol dulu sama Mas Diki ya, biar kalian bisa ambil dagingnya nih, karena nanti bakalan Yuni kasih pertanyaannya dari segmen ini ya. Nah, tahun ketiga insya Allah akan melibatkan kembali 5.000 peserta. Sejauh ini yang apply biasanya, apakah mereka wargi Bandung, Jawa Barat, atau malah yang datang dari seluruh Indonesia, Kak Diki?
1: Wow, itu pokoknya mah ya, tahun ini kita sama sih untuk template-nya ya, kayak tahun lalu. Kita ada ada virtualnya juga.
0: Okay.
1: Nah, dan sekarang itu 5.000 peserta nggak cuma dari Bandung doang. Ada yang dari Jabodetabek, tuh bahkan dari Semarang juga.
0: Oke.
1: Bahkan untuk sekarang para pacer kita itu diimport langsung dari Semarang dan di Jakarta.
0: Astaga.
1: Jadi ada dari 3 kota nih, dari Jabodetabek, Semarang, sama ada dari orang Bandung pasti.
0: Oh, gila sih, keren ya. Ini mah akhirnya bukan jadi event lokal tapi jadi event nasional ya.
1: Yes, betul.
0: Karena memang semua runner tuh berkumpul gitu nanti ya. Nah, harus siap-siap nih eventnya sendiri ya, untuk Duraking Air Force Run 2026 akan diselenggarakan kapan? Waktu, harinya, di mana begitu ya. Terus juga kalau boleh sekalian dijelaskan untuk kayak proses, kan biasanya suka ada pengambilan dulu respect dan lain-lain. Itu boleh Mas, sambil diurutkan aja, siapa tahu ada yang lagi ngedengerin juga nih.
1: Oke, nih ya mungkin ya para runners, saya mau ngajakin gitu ya untuk udah siap belum?
0: Udah siap belum ya,
1: buat jalan-jalan gitu kan.
0: Di atas kaki aku.
1: Teman-teman tuh untuk tahun sekarang uniknya di Duraking Air Force Run 2026. Nah, kita tuh sebenarnya tiap tahun beda tema teh.
0: Oh, yang tahun ini temanya apa?
1: Duraking Air Force Run.
0: Air Force Run.
1: Tahun lalu itu Duraking Run aja.
0: Oh, apa bedanya, Cik?
1: Karena tahun ini eksklusif kita ada di Lanut Hussein Sastra Negara.
0: Keren.
1: Ini tuh adalah event akan jadi event spesial untuk si Bandara Hussein Sastra Negara itu, karena akan jadi event running pertama dan terakhir kali sebelum mereka kembali,
0: beroperasi kembali. Oh, kayak ojo-ojo ke running ngapung ke Bali, cenaya.
1: Betul, itu dia. Jadi new experience buat para teman-teman nih gitu ya. Nanti akan berlari di taxiway. Terus ada di runway-nya pesawat, lewat-lewat hanggar-hanggar pesawat tempurnya TNI AU juga.
0: Yes. Jadi rutenya memang kalau ini bisa dibilang tidak mengganggu kenyamanan para pengendara.
1: Yes,
0: ya
1: betul.
0: Karena ada di sekitar Lanut Hussein.
1: Betul.
0: Ya, nah ini kan kalau kita bisa bilang ya, di Bandara Husein Sastranegara itu kan luas banget gitu. Betul. Ya. Nah, kita pengen tahu dong untuk si The Raking Air Force Run 2026 ini kategori larinya ada apa aja kan? Biasanya ada yang pemula, 5K, 10 atau 15 gitu ya, dan sebagainya. Untuk yang sekarang gimana, Kak Digi? Nah,
1: untuk tahun sekarang masih sama kayak tahun kemarin gitu ya. Jadi untuk tahun ini tuh masih di 5 kilo dan 10 kilo.
0: Oke. Okay.
1: Nah, mungkin insya Allah mungkin ya.
0: Nggak ada yang 2 kilo setengah.
1: Kagok. Jadi belum sampai ke half marathon atau maraton sebenarnya kan, karena Bandung agak sulit gitu ya nyari rutenya.
0: Betul.
1: Nah, untuk tahun ini masih di 5 kilo, 10 kilo dan ada kategori grup juga.
0: Oke. Okay.
1: Masih kayak tahun lalu. Nah, untuk kategori grupnya itu satu grup sama gender ya, cewek-cewek, cowok-cowok.
0: Okay.
1: Satu grup itu ada 3 orang gitu.
0: Oke. Okay. Jadi bebas ya. Pilihannya mau, gue mau udah biasa berlari sendiri. Karena kadang-kadang kalau sama grup harus menyesuaikan irama dan langkah ya. Betul. Jadi pilihan aja itu, mama gak sabar suara gitu ya. Nah, ini tuh kan tadi dari 5.000 peserta, apakah masih ada possibility untuk sabar suara yang mungkin pengen ikutan? Udah ditutup atau masih dibuka sih?
1: Udah ditutup.
0: Nah, sayang banget
1: ya, padahal kemarin itu sempet karena banyak yang dobrak gitu ya. Dobrak dari belakang. Tahu
0: Bobol.
1: Si setelah tahu si apa nama bandara itu mau dibuka kembali, nah banyak banget tuh, ayo dong buka lagi. Nah, kita tuh kemarin eksklusif gitu ya untuk teman-teman yang emang sudah mau dobrak ngebobol pintu kita gitu ya, kita bukain lagi, tapi eksklusif untuk 200 pelari doang.
0: Ditambah gitu ya edinya gitu, karena ya. Sayang ya, maksudnya kan ada tuh pelari itu yang memang benar-benar gue mikirinnya kesehatan. Tapi ada yang gue mikirinnya memang gue mau collect the medal gitu ya.
1: Betul.
0: Jadinya ya harus dapet. Gue harus dapet ambi banget ya kan.
1: Apalagi tahun sekarang itu 5 kilonya akan full apa namanya di dalam kan. Jadi clear areanya.
0: Betul, itu sih yang kebayang ya, enakan. Terus kan bandara tuh rapih ya. Betul. Jadi kita kayak seru gitu, gak kebayang sih, seru banget.
1: Jadi diperkirakan gitu ya, untuk 5 kilo di Durak Air Force itu bakal banyak banget atlet-atlet atau pelari-pelari ambi, soalnya bisa ngabret jadi nyamanya.
0: Bener, eta mah udah gak ada pantangan halangan. Tuh kudu di klaksonan angkot sieun ya.
1: Aduh,
0: kan. Oh, itu banget ya. Tuh kudu digorowokan dari kaca mobil gitu ya. Jadi pokoknya kenyamanan dan rute juga difikirkan ya.
1: Betul.
0: Oleh tim pelaksana dari Duraking Air Force Run 2026 gitu. Nah, ini yang dikejar biasanya kan gak cuman medali, gak cuman pride. As a runner gitu ya, gue sudah menyelesaikan 5K dan 10K gitu. Tapi juga biasanya mereka juga seru, senang, semangat sampai ujung, bahkan setelah finish line. Karena ngejar ada hadiahnya, ada panggung hiburannya, ada dangdut misalnya, ada musik rock, musik punk, segala rupanya. Yes. Nah, selain event runningnya sendiri di Duraking Air Force Run 2026 ini akan diwarnai dan dimeriahkan dengan event atau kegiatan apa sih setelahnya?
1: Wah, wow, tahun ini kita ada DJ Winky.
0: Wah, gila. Aku gak mau lari, aku mau lihat Winky aja. Iya, cina gitu ya.
1: Tapi mohon maaf untuk sekarang ya, karena kan kita Glandut Husein ya, jadi di area terbatas. Jadi mohon maaf nih teman-teman yang non-runners, atau non-runners apa sih namanya, bukan peserta.
0: Gak bisa join
1: itu. Betul, karena kan area terbatas. Jadi beruntunglah teman-teman semua yang sudah datang. Di Durakinya Forza 2006.
0: DJ Winky yang bakalan hadir nanti di sana. Terus banyak hadiah juga dong pastinya.
1: Sudah pasti ya.
0: Door prize ya.
1: Tahun ini kita ada mobil.
0: Gila.
1: Gila kan mobil. Gue
0: tuker deh. Tadi gue kan mau dikasih sport bra tuh. Kalau di aku mau mobil aja lah.
1: Tahun ini tuh ada ya mobil satu. Terus ada 4 slot ke Shanghai Marathon.
0: Gokil. Gila sih.
1: Dan itu
0: gila.
1: Full accommodation by
0: full accommodation. Terus udah gitu biasanya fully support apparel by The Raking kan. Udah pasti
1: lagi. Itu mah easy peasy lah ya.
0: Ah, itu mah sakoperen cune ya. Gila sih. Ini benar-benar harus diperebutkan ya. Karena ya Dan biasanya kan kalau di event running kayak gitu tuh orangnya harus attend. Biasanya para pelari itu ada yang memang standby sampai akhir, ada yang udah mabur kemana.
1: Jadi peletna. Jadi harus stay sampai akhir acara.
0: Harus stay sampai dengan akhir acara ya. Nah, ini dari tadi udah ngobrol panjang lebar tentang eventnya. Iraha, kapankah event ini akan diselenggarakan? Coba.
1: Oke, nah untuk tahun ini kita ada di tanggal 26 bulan ini, bulan Juli 2026. Nah, untuk Respect Collection-nya itu mulai dari tanggal 24 hari Jumat.
0: Hari Jumat ya. Oke.
1: Jadi hari Jumat, Sabtu itu Respect Collection dan race day-nya di tanggal 26.
0: Ini mah ada hotel sekitar area sana udah penuh pasti ya. Udah rencem ya.
1: Kemarin juga udah pada nanyain rekomendasi dong Min, rekomendasi
0: aku harus nginep di mana sih dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dipersiapkan ya untuk para runners, terutama buat kalian yang memang mungkin kan sebelumnya ada kerjaan atau ada aktivitas, terus sebelumnya udah ngejar race yang juga di mana kan diundang ya gitu. Nah, ini dipersiapkan ya karena insyaallah ini Bandungnya cuaca lagi menyenangkan sekali. Paginya sedang sangat cerah ya, sampai siang juga enggak terlalu yang panas, anginnya juga masih dingin ya. Lalu dikasih pemandangan indah di area Lanut Hussein Sastra Negara, ini kayaknya bakalan menambah semangat para runners ya untuk memberikan penampilan terbaik dong pastinya. Nah, supportnya kan nggak cuma dari Dora King aja dong ya. Di sana juga Dora King pasti buka booth untuk
1: belanja
0: dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi ini yang selalu support nih udah di 3 tahun ini ada si Mineral Water. Diapain coba? Di lanut di setiap spot gitu, Kang Rudy, atau gimana sih, oh, iya, Mas Rudy?
1: Jadi, untuk Sierra tahun itu masih jadi official mineral water kita. Jadi menemani para pelari untuk menjaga hidrasinya. Mereka.
0: Nah, ini tuh berarti bisa didapatkan oleh para runner di sepanjang track area.
2: Betul, di track area kan kita ada water station.
0: Ada berapa water station ya kalau 5K, 10K?
1: Total untuk tahun ini kita ada di 4 water station ya. 1 water station di 5 kilo dan 3 water station di kategori 10 kilo.
0: Iya, karena kalau 10 kilo memang agak berat ya. Gitu. Betul. Jadi ya udah pasti harus ketemu sama teman-teman Sierra ya.
1: Hari ini kita sesuai dengan standar gitu ya. Jadi menurut dokter gitu ya, aku kemarin tuh baru-baru tahu ternyata orang para pelari itu suka lupa untuk minum. Betul. Makanya kita tuh sajikanlah atau sediain di per 2,5 km
0: oh,
1: untuk water station. Nanti ada Sierra dan ada isotoniknya juga.
0: Oh, itu kalau misalnya pelari kan sebisa mungkin badannya harus ringan ya kan saat lari. Tapi ada aku lihat beberapa yang tetap bawa tumbler, ada beberapa yang tetap nyakuin itu loh minuman yang kayak infuse gitu yang dia bisa sedot.
1: Oh iya,
0: tapi itu isinya
1: iya,
0: tapi itu kan tetap mineral water tuh isinya di refill ke situ si Sierra-nya gitu kadang-kadang gitu ya. Atau mungkin ada yang memang kayak tahu ada fotografer nih capture the moment, disiramlah itu Sierra-nya.
1: Mereka ciri keringetan gitu ya.
0: Gitu. Membuktikan juga ini apa namanya cepat kering nih outfitnya dari DK gitu ya.
1: Dry tech
0: gitu ya. Nah, itu tidak hanya support untuk para runner aja, tapi juga sekarang ada booth untuk penjualan kah saat itu atau seperti apa sih Kang Nuri?
2: Ada, tentunya sebenarnya untuk acara ini kita full support ya. Jadi jangan sampai ada yang sampai kehausan, apalagi kehausan ya. Makanya kan kita partner official water di Duraka ini, kita harus jaga hidrasi pelari sebenarnya semuanya. Jadi kita harus pastiin dulu gitu. Tentunya itu sebenarnya udah berkecukupan banget sih sebenarnya kita sediakan gitu. Tapi kita nanti ada beberapa satu booth untuk sahabat suara atau partner di Duraking nanti bisa langsung beli juga ke Sierra juga sebenarnya.
0: Oke, jadi ya kalau udah lagi acara santai gitu ya, mungkin bisa mampir-mampir ke booth-nya Sierra. Betul. Terus ternyata mau dong diisi, mau dong ini dan lain sebagainya. Betul. Sekalian juga pembelian produk bisa banget dilakukan on the spot gitu. Bener, ya. Mas Rudy ikutan gak?
2: Ikutan dong, masa gak ikutan?
0: Gila, ngeri.
1: Berapa kilo tahun kemarin?
0: Berapa kilo?
1: Berapa kilo nih?
2: 5 kilo sih.
1: Gak apa-apa 5 kilo tapi gak
2: sebenarnya gini kan, ini gak brand. Kan kalau orang targetnya berapa, pace-nya berapa dan sebagainya. Targetnya nepi.
0: Aku mah pokoknya mulai dari start, cina tungtungnya di finish gitu ya. Harus sampai gitu ya. Nah banyak nih buat sahabat seorang yang juga mungkin saat ini mendengarkan adalah salah satu peserta yang mungkin ikutan personal eventnya atau mungkin barengan sama grupnya gitu ya, yang harus dipersiapkan apa-apanya. Ini pasti juga bikin kalian kayak aduh gak bisa tidur. Biasanya kalau hamilnya sekian tuh kalau teman-teman aku cerita, oh orang udah gak bisa tidur, eh kenapa mikiran besok gimana cina, kadang-kadang asam lambung naik cina, ah gak ngopi dulu cina. Yaudah gak usah ngopi dulu, minumnya serum mineral water dulu gitu. Ya gitu, jadi kayak gak usah stres, gak usah dipikirin, karena insya Allah akan berjalan sesuai dengan standar event yang sudah diselenggarakan. Apalagi ini adalah event ketiganya ya gitu. Ada tim kedokteran dan kesehatan juga pastinya. Pasti. Gitu ya. Jadinya semua pengawasannya udah aman insyaallah.
1: Sudah aman,
0: ya. Pasti. Ah seru ya, kalau mau tanya-tanya misalnya tentang berbagai macam kegiatan dan promo dari Sierra ataupun dari event Dora King Air Force Run, boleh masing-masing Instagramnya untuk Mas Rudy dulu. Instagram Sierra di mana, Mas? Bukan Instagram Mas Rudy ya.
2: Tadinya sih aku ngomong gitu ya.
1: Sangat tenan cerita ini.
2: Tapi biasanya ada Sierra-nya kok.
0: Tapi nanti dari Sierra nyambung kok, adminnya aku aja.
2: Nanti diklik di bio ada Sierra-nya.
0: Tetap ke situ ya. Mana ya?
2: Aduh, ada aja.
0: Coba deh Instagram Sierra.
2: Jadi sebenarnya di Sierra Mineral Water untuk si Instagram kita. Kalau okay. Untuk yang TikTok Sierra Mineral Water juga. Kalau misalnya pengen lihat yang lebih detail lagi, ada kita di website kita juga. Sierra-water.com.
0: Oke.
2: Itu juga bisa. Tapi kalau paling gampang-gampang mah udah Instagram.
0: Instagram ya, nanti DM langsung cek semuanya.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, kita ada Minsi yang gercep.
0: Bener.
2: Jadi kalau Teh Yuni misalnya mau komplain nih Sierra tuh datang-datang wae. Nah, ke Instagram.
0: Langsung dibalas. Ah, gua mau ke Mas Rudy. Weh, cana ya komplainnya.
2: Itu lebih kencang.
0: Lebih kencang ya. Pas respon. Nah, kalau untuk event dari Dora King Air Force sendiri, Instagramnya?
1: Instagram kita ada di Dora King dan di Dora King Run.
0: Coba
1: terus kalau
0: dicek
1: misalkan,
0: ya.
1: Betul. Terus kalau teman-teman mau belanja Dora King ya, produk-produk Dora King buat nanti pembekalan.
0: Perlengkapan
1: ya di race-nya ada di doraking.co.id.
0: Silakan
1: dicek.
0: Disana
1: lagi banyak banget promo-promo. Lumayan mulai dari 10%. Ada juga produk-produk baru buat nanti dipakai di Dora King Air Force.
0: Biar gaya atuh kan gaya. Yang penting mah gaya dulu. Lari apa namanya? Pace kesekian cenah, yang penting style ya, outfit dulu. Nah, itu dia culture. Pelari culture ya, biar kalau setiap ada spot-spot foto kita bisa gitu ya. On terus ya sahabat Sora ya. Nanti di segmen selanjutnya kita masih bakalan review sedikit ya buat sahabat Sora yang mungkin baru saja bergabung, tapi yang udah standby nungguin mau dapetin tumbler limited edition-nya dari Sierra Mineral Water. Aku kasih pertanyaan yang easy peasy lemon squeezy aja ya. Syarat pertamanya adalah follow Instagramnya Sierra dan juga follow Instagramnya Dora King ya. Pertanyaannya, ketik format dulu BDG spasi nama spasi umur spasi jawabannya ya. Pertanyaannya adalah, tahun keberapakah ya di 2026 ini Sierra Mineral Water menjadi official mineral water untuk Dora King Run. Nah, ya, gampil ya. Gampil itu mah ibarat kata mau ngetik satu angka. Boleh. Mau nulis 4 huruf gitu ya. Boleh, nanti pemenangnya aku pilih dan akan aku umumkan di jam 7 kurang 5 deh, biar pada deg-degan ya. Aku ngambilin hadiahnya di mana? Enggak usah jauh-jauh ke kantornya Sierra, nanti teman-teman Sierra kirim ke sini aja ya.
2: Kirim ke sini aja ya.
0: Jadi biar nanti gampang. Sahabat Suara ambil ya. Nah, tadi nge-spill ya sama Mas Diki kalau ternyata event ini akan diselenggarakan di bandara yang sudah lama wargi Bandung nantikan untuk buka kembali. Nah, ini juga sesuai nih Sahabat Suara. Kita main tebak-tebakan. Apa hubungannya Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan? Jawabannya adalah bentar lagi bakalan di-spill sama CityLink langsung. Kalau Sahabat Suara udah punya wishlist buat healing, kulineran, bisnis trip atau pulang kampung ke salah satu kota yang tadi Yuni sebutkan, fix kalian harus pantengin update terbaru dari CityLink, karena bakalan ada kabar yang sayang banget untuk dilewatkan. Kapan diumumkannya? Tunggu sabar sedikit lagi, event ini dulu baru nanti diumumin. Karena bandaranya dipakai dulu ya. Sama event running baru nanti kita terbang lagi ya Sahabat Suara ya. Jadi untuk informasi lebih jelasnya silakan follow dan cek terus media sosial at CityLink. Stay tune karena pastinya something exciting is coming soon. Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan

0: keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumpuleuy. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ditunggu setiap tahunnya, sudah memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Gua sebutin tuh ya, penyelenggaraan tahun yang ketiga. Nah ini juga berarti kan fully support dari Sierra tuh udah masuk tahun ketiga juga gitu ya. Apa sih tadi pertanyaan untuk dapetin tumblernya? Tiga aja pokoknya. Udah gue kasih bocorannya sama Sora ya. Nah, di tahun ini bakalan banyak yang seru karena selain kita bakalan bersama-sama menikmati Bandung dengan segala keindahan dan juga udara sejuk di subuh menjelang pagi gitu ya di areal Hutan Sasana Negara, kita juga bakalan ketemuan sama Sierra Mineral Water yang bakalan support kalian para runners agar tetap terhidrasi. Banyak juga produk apparel dari Duraking yang menawarkan discount ya untuk bisa kalian beli. Terus juga momen yang pastinya gak bakalan bisa kalian apa ya, gak bakalan bisa kalian dapetin lagi dan kalian tukar dengan apapun lah. Ini teman-teman runners pasti tahu banget ya rasanya ya, susah payahnya bangun dini hari, mempersiapkan stamina jauh sebelumnya untuk bisa sampai di stage atau podium untuk bisa ngedapetin medal yang kalian udah harapkan gitu ya. Terus foto-fotonya itu dan ketemu sama DJ Winky di akhir sesinya nanti. Dan tadi dikasih tahu spill-nya nih ya, kalau nanti MC-nya bakalan ada sahabat aku Ait Harit Surya Prakasa barengan sama Koko Gotom. Ah seru, aku mah yaudah gak mau ketemu Winky, mau ketemu MC-nya aja. Boleh, boleh gitu ya sahabat suara ya. Kapan dan di mana, termasuk juga buat sahabat suara yang mungkin pengen tetap mendapatkan berbagai macam promo menarik dari Sierra Mineral Water, harus beli atau produknya bisa didapatkan di mana aja. Kita review dari Sierra dulu. Mas Rudy silakan, karena sekarang teh Sierra tuh dari yang kecil banget, sedang, gede, gede banget, sampai galon banget ya. Itu tuh semuanya kan ragam ya, tergantung kebutuhannya, personal, grup, kantoran, corporate, rumah tangga bahkan gitu ya, semuanya ada. Nah ini untuk berbagai macam promo bisa didapatkan di mana, silakan.
1: Oke, sahabat Sierra sebenarnya bisa beli di beberapa MT kita, ada di Jogja, di Borma, terus salah satunya juga ada di marketplace kita juga. Salah satunya untuk program untuk kita kalau beli satu galon Sierra itu akan mendapatkan satu water pump khusus untuk live di TikToknya Sierra Mineral Water. Nah sisanya di marketplace yang lain sebenarnya ada banyak, beberapa ada program untuk bundling. Tentunya itu akan lebih murah lagi. Ada banding 3 sampai banding 5. Itu cukup jadi ngurangin cost-nya untuk pengeluaran airnya. Dan tentunya kalau beli di marketplace kita, kita akan kasih free gratis untuk pengirimannya. Jadi tanpa ada apa, bayar untuk kos kirimnya gitu. Nah untuk selanjutnya ada, saya belum spill satu kali lagi untuk yang tadi, yang event yang tadi bos di 2026 untuk tanggal 12 September nanti. Kalau sahabat suara pengen nonton, sebenarnya kita sudah ada dibuka tiketnya juga. Kita bertiket juga. Jadi kalau pengen nonton, betul. Tiketnya adalah kurang lebih untuk early bird sekarang itu 50.000. Nanti kalau sebenarnya sekarang udah masuk ke yang early bird kedua kalau salah. Itu harganya 75.000. Itu udah dapat, teman-teman udah bisa dapetin juga apa tiket masuk. Tentunya sebenarnya Tayuni harus kesana sebenarnya.
0: Aku mau.
1: Harus lihat kabar itu seperti apa. Kan tadi ada yang kabaretnya apa sih dan sebagainya. Jujur aku tuh belum pernah nonton kabaret dalam zaman dulu ya. Yang saya tahu tentang kabaretnya adalah di Agustusan doang.
0: Bener.
1: Tapi ini beda banget. Itu
0: dari mulai konsepnya ini, yang mateng,
1: konsepnya dan sebagainya. Dan itu banyak orang juga di sana yang perform gitu. Dari mulai cerita dan sebagainya itu bisa menyentuh juga. Walaupun bahasanya kan kabaret itu kayak bobodoran gitu ya.
0: Tapi kadang-kadang gitu, formal banget, kadang-kadang kaku ya bahasanya ya.
1: Betul, tapi ini agak beda. Makanya harus coba dulu.
0: Jurinya siapa sih, Mari? Kepoin dong. Satu aja spill.
1: Kalau juri sebenarnya kita apa maksudnya, juri dari kabaret juga sebenarnya, karena kita juga pengen kabaret ini kan dari kabaret buat kabaret.
0: Betul.
1: Kita nggak mau ada apa namanya, dorongan dari di brand sendiri untuk menentukan siapa pemenangnya dan sebagainya.
0: Jadi biar yang ahlinya saja gitu
1: aja.
0: Ya.
1: Kita ada tiga apa namanya, ada tiga juri juga. Salah satunya adalah Yusa BP, itu juga dia apa namanya, senior dari kabaret. Terus ada beberapa lagi sih sebenarnya, aku belum hafal juga siapa karena emang nggak terlalu tahu juga. Tapi intinya ini juri-juri yang adil, dan ini juga untuk pemenang juga yang ikutan. Itu kita siapin senilai 25 juta untuk
0: serius
1: pemenang.

0: Jadi
1: produksi Rama seumur hidup meren ya.
2: Insya Allah ya.
0: Terus yang nonton juga sebenarnya jangan takut, karena kadang-kadang kan si Dagoti Hoste kan biasanya suka penuh gitu.
1: Betul,
0: kan kita
1: betul.
0: Ada dua sesi sebenarnya. Ada satu sesinya, kalau misalnya kita nunggu Lilanya ikut main,
1: ngapain ya gitu.
0: Di luar kita ada activity juga. Kebetulan di luarnya kita ada bikin stage activity, kita juga ada podcast juga, ada beberapa penampilan-penampilan.
1: Ada makanan, F&B, ya udah pasti itu mah.
0: Dan kita juga ada kerjasama dengan beberapa sponsor-sponsor kita,
1: teman-teman
0: kita, mau beli sebutin juga
1: apa ya.
0: Salah satunya ada Game Master.
1: Seru.
0: Berarti kalau kita ngomongin Game Master berarti ada permainan dong.
1: Benar.
0: Nah, nanti kalau boring-boring kan sambil makan, sambil nunggu, ya gue main-main aja nih. Nanti kita sediain tempat mainan Game Master di Dagoti Hoste.
1: Buat killing time ya.
0: Betul,
1: menunggu
0: gitu.
1: Perform selanjutnya untuk nonton dan lain sebagainya.
0: Betul,
1: ya.
0: Gitu.
1: Aduh seru. Mas Rudy satu lagi, boleh gak?
0: Boleh.
1: Dispil, aduh boleh gak ya? Peserta dari ratusan sekolah yang didatengin sama Sierra. Ini aku ngikutin perjalanannya dari tahun lalu soalnya audisinya. Jadi timnya Sierra tuh setiap minggu ke sekolah untuk mencari bibit-bibit anak-anak kabaret ini. Dan akhirnya bisa memutuskan 12 yang terpilih tuh pasti so much effort ya gitu. Boleh gak sih Mas dispil siapa sajakah mereka yang akhirnya ada di stage puncak Sierra kabaret nanti?
0: Ini ada 12 yang udah disiapkan. Salah satunya ada Revolta, ada Teater Nuansa, ada Betters, terus ada Sega Kabaret, ada Kabaret Instrumen, terus ada Andir 172. Nah ini yang paling penting, school acting ini sebenarnya. Ini anak-anak SD yang
1: gemes.
0: Untuk Andir
1: hebat
0: ini
1: banget ya.
0: Nanti, betul. Itu gak kalah sama kita-kita yang
1: keren
0: lagi
1: ya?
0: Main itu. Itu oke lah pokoknya. Bisa menyentuh gitu. Terus ada Pasli Bell, ada Sefakcer, sama Evi Gonen, terus ada Terase, Teater Dor, sama Teater Barakuda.
1: Wah gila sih, kebayang
0: gak ya? Tapi ini pesertanya,
1: ya?
0: Itu bukan hanya di Bandung sebenarnya. Ini yang kepilih itu ada yang Sukabumi juga. Jadi itu katanya, yang Sukabumi ini tuh suka menang nih.
1: Jagonya
0: katanya. Tapi kita buktikan di bos ini gitu. Karena ini agak berbeda nih sebenarnya. Bukan agak berbeda secara hadiahnya pun berbeda ya. Pasti ada tantangan sendiri.
1: Kualifikasi penilaian dari para juri juga kan masing-masing punya POV sendiri ya.
0: Betul.
1: Nanti kita akan saksikan bersama-sama. Silahkan dicek Instagramnya di Sierra Mineral Water Sobat Suara untuk tahu berbagai macam update produk-produk unggulan terbaik dari Sierra, promonya sampai kapan, bisa didapatkan di mana saja dan lain sebagainya. Plus untuk kalian yang menjadi peserta dari ajang yang sudah berjalan lama tapi akhirnya sampai juga di momen puncak Battle of Sierra Stars Sobat Suara, tungguin ya 12 September 2026. Untuk tiketnya udah mulai dibuka dari sekarang, mangga silahkan bisa langsung dibeli aja. Sekali
0: beli
1: lagi
0: di Goers.
1: Di Goers ya. Untuk Instagramnya @ Sierra
0: Mineral Water.
1: Mineral Water.
0: Tapi
1: ya,
0: untuk yang bos itu berbeda.
1: Beda. Instagramnya
0: bos dot Sierra Water.
1: Bos
0: Sierra Mineral Water
1: ya. Silahkan di follow ya, apalagi untuk para peserta dan para pendukungnya gitu ya. Nah terakhir kita ke Mas Diki lagi.
3: Halo.
1: Ini terutama untuk para runner. Kita review lagi dari mulai pengambilan respek kali ya, di tanggal berapa. Lalu mereka harus bersiap-siap di venue di hari itu tanggal berapa. Dan mungkin kalau wejangan dari penyelenggara acara, karena ada aja ya runner yang sudah diberikan rules tertentu ya. Kadang-kadang bukan merugikan kita sebagai penyelenggara, tapi merugikan dirinya sebagai runners ya. Salah satunya adalah ya lo ngapain gitu misalnya, karena akhirnya kenyamanan lo juga jadi terganggu saat melakukan runners running gitu ya. Jadi biar semuanya bisa kondusif ya, Mas Diki mungkin juga bisa kasih arahan gitu ya, sambil tanggal-tanggalnya tadi. Silakan Mas.
3: Boleh. Jadi teman-teman teman-teman runners gitu ya, jangan lupa nih harus di notes ya di tanggalnya. Nanti untuk respect collection kita ada di hari Jumat tanggal 24 sama tanggal 25. Dan untuk rest day-nya di tanggal 26 ya pastinya. Untuk start finish-nya coba aku spill mungkin ya. Walaupun nanti akan ada informasi lebih lanjut di Duraking Run sama di Duraking. Itu untuk 5 kilo ada di jam 5.45 dan di 10 kilonya di jam 5.30 pastinya. Okay. Terus pastikan juga teman-teman mantengin IG-nya Duraking untuk tahu rute kalian nanti parkir lewat mana, masuk lewat mana gitu kan. Karena di Lanut itu area terbatas gitu ya. Dan pastikan juga teman-teman lari dengan bib kalian sendiri gitu ya. Enggak pakai joki.
1: Iya, yeah, jangan pakai joki. Iya, cukuplah ya, gue. Apa joki ya?
3: Joki renang tadi ya.
1: Joki renang aku enggak bisa ngojay. Aku anaknya darat banget. Gitu enggak bisa ngojay gitu ya.
3: Darat ya.
1: Heeh. Okay. Saja gue darat. Ya. Jadi please believe in yourself ya, believe in your power ya. Lakuin sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya diri sendiri. Yes, kalau ada yang dirasa sudah tidak nyaman, aduh kakinya udah mulai sakit atau kalau orang sudah bilang memang picelakeun misalnya ya.
0: Kita kan sisir.
3: Tapi jangan khawatir, nanti kan ada beberapa titik medis juga. Nah, di motor station pasti ada,
1: ada
3: gitu
1: ya.
3: Di sana ada fisioterapis, ada running doctor-nya juga.
1: Betul.
3: Terus ada ambulans yang akan standby di tiap motor station.
1: Nah, itu dia. Jadi tenang aja. Cuman maksudnya memang kalau patokan untuk lo ngerasa kuat atau enggaknya ya cuman lo yang tahu gitu.
3: Yes, betul.
1: Kapan harus berhenti, kapan harus bisa dilanjutkan. Yeah. Spill dong, ada artis yang ikut lari enggak?
3: Ada lagi, ada lagi.
1: Winky ikut lari enggak?
3: Kayaknya dia mah cuma nge-DJ ya.
1: Nge-DJ ya. Jadi biar ruas cenah. Kayak lah Gus running cenah terus nge-DJ mi ruas. Ruas, ruas ya. Si Ait juga ruas.
3: Nanti tuh kalau misalkan aku spill deh ya.
1: Boleh dong.
3: Itu kan ada Boy William. Wow, ada tete-tete.
1: Gila, gila, gila. Boy William, Koko.
3: Aduh, ciwi-ciwi. Aku mah khawatir itu. Takut dirembung.
1: Puguhan ya, si boy itu posisinya harus paling depan. Kenapa? Biar kita teh bisa ngejar pace. You know? Ya, jadi terjaga pace kita tuh, guys.
3: Terus ada beberapa artis juga. Terus ada Kang, siapa tuh? Kang Hengki,
1: Kang Hengki Kurniawan.
3: Ya, oh, itu sudah pasti. Karena
1: sudah pasti.
3: Dia beberapa kali mempromosikan brand kita.
1: Oh, kalau dari pemerintahan mungkin Pak Wali Kota, Pak Wakil dan lain sebagainya mah, insya Allah ya, ada. Dilihat tanggalnya secara, okay, kita bisa ikut gas gitu, ya. Gitu kan. Tunggu aja lah pokoknya siapa aja artis yang bakalan pada ikutan memeriahkan rangkaian acara ini ya. Yang pasti good luck, sukses buat Mas Diki dan juga tim dari Duraking First Run 2026. Nanti kita ketemu lagi dalam kesempatan. Jangan lupa apparel produk aku dikirim aja ke Iswara Bandung.
3: Siap.
1: Buat Mas Rudy, terima kasih banyak. Nanti di jam 7:05 Yuni bakalan umumkan siapa sih kira-kira pemenang dari kuis yang tadi udah dikasih. Ini hadiahnya akan ada 3 tumbler eksklusif limited edition dari Sierra Mineral Water ya. Tadi pertanyaannya gampang, tahun keberapa sih Sierra Mineral Water ini menjadi official mineral water untuk membersamai event Duraking Run Sahabat Suara. Cuman segi enggak kelihatan ya. Cuman segini. Nah, ya. Ditunggu ya untuk jawabannya. Sekarang Yuni pamitan dulu barengan sama Mas Rudy. Mas Diki, terima kasih banyak.
3: Terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi dalam kesempatan ya. Atur nuwun.

0: Istuara, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor. Dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

suara warga Indonesia. Selamat sore menjelang maghrib Sobat Suara. Aduh, maaf banget WhatsAppnya Sobat Suara belum sempat terbaca, tapi janji nanti Yuni pasti bakalan mencicil untuk menyapa semua Sobat Suara. Tapi sebelumnya Yuni mau ingatkan untuk Sobat Suara yang perlu referensi tempat untuk ngumpul barengan keluarga, teman ataupun komunitas Sobat Suara, ada Pago Restaurant guys di Papandayan Hotel. Terus ada program yang keren banget. Pernah dengar gak Asian Food Market? Nah, tadinya kan nemenin hari Sabtu malamnya Sabah Suara. Kini Asian Food Market hadir di setiap hari Minggu guys ya. Jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian. Mulai dari yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch ini harganya hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp di 0811-2232-3392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan juga @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian lovers and beyond. Selamat sore, halo buat Juwita. Sorry jarang request karena sibuk banget, baru juga awal masuk sekolah udah ketemu guru rajin. Dan pastinya ngasih tugas, semangat. Tapi aku tetap dengar suara dong. Mau request lagunya Terpukau dong dari Astrid? Boleh dong. Semoga satu jam ini aku sempat muterin semua lagu yang kalian mau ya guys ya. Aku terpukau. Let's put on my list. Oke. Buat nemenin nugas katanya lagunya. Makasih Teteh, sama-sama sayangku. Lalu ada Kang Aseplin. Halo Teh Yuni, request dong lagunya Roni Parlian Tak Ada Ujungnya. Boleh banget. Lagunya buat Teh Yuni yang semoga jadi enggak ngantukan kalau minum siram mineral water. Aman. Teh Yuni kalau saya mah ya permen asem teh biar enggak ngantuk. Aku tuh suka permen asem yang ada gulanya gitu, Kang. Jadi asem, terus permen terus si gula-gulanya tuh yang utuh gitu loh, tapi jadi ngegeret ke gusi. Problematika banget ya. Ya bener sih permen asem joss banget ya. Karena sudah resisten kalau kopi mah, karena termasuk penyuka atau sering minum kopi asli. Jadi udah enggak kelawan lagi ya, ngantuknya emang kudu sare. Nah, kalau permen asem, wow, dulu mah ada permen asem namanya Bukan Zupa-Zupa, kalau itu di undangan cuy. Zuper-Zuper, apa sih? Yang si ada orang yang rambutnya ke atas itu? Zuper-Zuper ya? Hasem. Itu mah on langsung. Atuh teteh, iya mah judulnya Ngabibita promo acara teh dikira masih buka. Udah ditutup karena hanya beberapa jam itu 5.000 pelari udah langsung wah datang dari seluruh wilayah Indonesia ya. Kang Emur di Marga Asih boleh campur jalan kaki gak? Naona Akang. Kan running event ya. Tapi kalau mau istirahat jalan kaki boleh sih. Tapi nanti pasti akan ketinggalan gitu ya. Kang Emur mau ikutan menjawab katanya. Tahun ketiga. Makasih. Sore Teh Yuni, Kang Wahyu di Ciseeng. Mau request lagunya Ariel Noah dan Raisa. Original soundtracknya Dilan. Okay, lagunya buat Teh Yuni dan sahabat Iswara Bandung. Kalau dengar suara Ariel Noah jadi ingin nyanyi terus. Terima kasih Teh Yuni, saya selalu dan selamat siaran. Terima kasih sama-sama loh. Oh gitu? Pengen nyanyi terus? Aduh, aing mah bahaya ya. Untung loh pengennya nyanyi terus. Bagus, pertahankan ya keinginan bernyanyi tersebut ya. Kang Jasep di Kopo yang ketiga. Oh, ikutan kuis aja. Ibunya Zidni di Mekar Bakti Residence jawabannya yang keempat kali. Mas DC, halo. Aku konsen nulis tempat event dan tanggal pelaksanaan. Malah pertanyaannya berapa kali Sierra jadi sponsor event. Namanya juga Teh Yuni, menjebak dong ya. Ada Indra, Kang Indra jawabannya tahun ketiga. Ada juga Tresna tahun ketiga. Ada juga Rere tahun ketiga. Ada juga siapa lagi ini ya, Cinta tahun ketiga ya. Ini banyak yang jawabannya tepat dan waktunya juga pas banget nih ya Sobat Suara di jam pas tadi Yuni siaran ya. Nanti kita akan pilih acak aja kalau jawabannya banyak yang benar ya. Perjalanan lagu-lagu requestnya Sobat Suara bakalan Yuni mulai cicil untuk putarkan, tapi nanti kayaknya akan terpotong dulu untuk kumandang azan maghrib di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Jangan kemana-mana ya, dengarkan terus suara santai sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Oke? Oke dong.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ku ingin jadi temannya.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik.

0: kota di Indonesia. Suara. Ku biarkan
1: di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Pro 1

suara Bandung, suara warga Indonesia. Love me like you do. Sahabat suara dari Ellie Goulding membawa kita di jam 6.32 sore hari ini. Selamat mendengarkan buat kalian yang baru saja bergabung. Hey. Hey, udah abis ini requestannya, terima kasih ya. Ini lagu-lagu dari tadi abis talk show sebelum maghrib udah aku aturin di playlist. Semoga kalian mendengarkan, sempat ngedengerin salam yang dibacain dan sempat ngedengerin lagu yang diputarkan ya. Untuk quiz dari Sierra X Dura King ya, aku masih tunggu sampai dengan jam 7 kurang sedikit ya. Karena sebelum nanti Uni closing, bakalan langsung Uni umumkan siapakah 3 orang pendengarnya Isuara Bandung yang bakalan beruntung untuk ngedapetin tumbler dari Sierra Mineral Water ya. Tumblernya 1,5 liter ya Andra ya. Tadi teh kalau gak salah airnya 1,5 liter karena rata-rata tubuh manusia itu membutuhkan air minum untuk tetap terhidrasi itu kurang lebihnya 1,5 liter ya. Tapi kalau bisa lebih dari itu mah enggak, itu mah kan kapasitas tubuh setiap orang berbeda-beda ya. Jujur kalau aku mah rada wow gitu ya. Kalau lebih dari itu rada kembung jadinya sampai suara pipiu terus ya. Tapi kalau kalian kuat ya alhamdulillah, yang penting mah sehat ya kan. Tungguin ya nanti pengumumannya sebelum closing saya Basara. Terima kasih lo, ini ada yang udah kirim WA, ada Ana, ada Hasti, ada juga tadi Mas Desema sebenarnya sempat nanya Dura King ada jaket atau hoodie-nya gak ya. Kalau gak salah ada deh, aku pernah mampir ke Dura King yang di Rio Junction ya, lengkap kok dia aparelnya ya kan. Silakan dicek-cek aja ya sahabat suara. Yang lain juga ada Kang Teddy sudah menjawab ya, yang tahu benar dan salahnya aku dan Hendra ya. Ya ada juga siapa ini, Andri juga menjawab. Terima kasih ya buat atensinya ya. Nanti aku bakalan umumkan di akhir segmen sahabat suara. Nah sebelum nanti Uni putarkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan terbaik, Uni punya satu informasi nih buat sahabat suara yang ingin menghabiskan malam yang sempurna bersama dengan orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung di Damai Delights hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus per orang. Ajakin keluarga dan juga sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian opie ribs, terus juga Brasses US Brisket, Barbecue Grill Station, Pizza Station, Mongolian Station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Laper ada. Jam-jam rawan ini sahabat suara, sudah nyiapin apa sih kira-kira untuk menu makan malam hari ini ya. Jangan ditunda ya kalau sudah lapar, kecuali kalau misalnya memang sahabat suara punya jam-jam tertentu gitu untuk makan. Pokoknya terakhir makan harus jam 7, terakhir makan harus jam 8 gitu ya, kan setiap orang beda-beda ya. Yang pasti harus dijaga jaraknya, jangan sampai waktu makan malam kalian terlalu dekat atau mepet dengan waktu tidur atau istirahat kalian. Nanti jadinya apa sih, naik gitu loh ke gak enak kan aja, nyelak gitu ya sahabat suara ya. Jadinya dijaga ya jamnya biar tidak terlalu bentrok dengan waktu tidur ataupun istirahatnya sahabat suara. Masih di jalan, selamat menikmati perjalanan. Katanya Bandung lagi dingin banget di luar sana. Kalau emang iya, semoga tetap menikmati ya. Nanti nyampe rumah bisa mandi air anget, terus selimutan, pakai kaos kaki, menikmati hidup. Wow. Kenyataannya boro-boro harus lanjutin kerjaan Teh Yun, ya gak apa-apalah ya, dinikmatin aja sahabat suara. Gak kerja nanti ngomel-ngomel, banyak kerjaan ngomel-ngomel juga. Maunya apa manusia-manusia kayak kita ini sahabat suara ya? Maunya dengerin lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik Teh, dan juga lagu yang udah disiapin dari mancanegara untuk menemani malam hari ya sahabat suara. Gak usah ditawar lagi, langsung deh aku puterin buat semua sahabat suara yang lagi ngedengerin. Ini adalah salah satu track favoritnya aku dari Salma Salsabil.
Pokoknya dengerin aja deh ya. Cinta banget sama lagu ini Sahabat Suara. Setelah itu Yuni bakal memutarkan Bara Suara dan lagu-lagu Indonesia mancanegara keren lainnya.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Warga Indonesia, Yudi Melasari di Suara Santai. Akhirnya harus pamitan dulu dari ruang dengarnya sahabat suara. Terima kasih buat kalian sudah mendengarkan siaranku 3 jam ini. Sebelum Yuni pamitan, Yuni informasikan dulu ya. Yang pertama, buat sahabat suara para pengguna dari layanan Melsa Internet Service Provider. Dari tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung ini melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung, guys, yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan tersebut. Untuk itu, Melsa berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Tapi kalau ada apa-apa nih, guys, ibarat kata, aduh, mau curhat nih ke Melsa. Aduh. Silakan menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-1076-888. Dari beberapa banyak WhatsApp yang masuk, yang ikutan kuisnya Sierra X Duraking untuk memenangkan tumbler 1,5 liter dari Sierra Limited Edition, sahabat suara. Aku harus memilih 3 pemenang saja dengan jawaban yang tepat, ya. Kalau ngomongin soal cepat, semuanya masuk di waktu yang bersamaan rata-rata ya. Sampai dengan barusan ya, ini okay banget jawabannya. Tapi dari mulai 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Cuman jawaban yang betul adalah 3 kali ya. Di tahun 2026 ini Sierra Mineral Water menjadi official mineral water untuk event runningnya The Raking Sabasara ya. Selamat untuk Ana Gibzi ya. Terus juga untuk Hasti Umi. Dan juga selamat untuk Shanti yang sudah kirimin jawaban tepat sekali. Kalau misalnya pada pengen ngambil hadiah ya, sesuai dengan tadi informasi sih dari timnya Sierra, hadiahnya dikirim nanti ke kantornya kita ya. Jadi nanti kita informasikan kembali by Japri ya, kapan bisa diambil untuk hadiahnya sendiri. Terima kasih banyak buat yang lain yang belum beruntung, tenang dong. Insya Allah nanti banyak quiz lain ya yang bakalan dihadirkan. Yes, Yuni barengan sama Pipi Hendra pamitan dulu. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sekarang saatnya kita kembali mendengarkan playlist dari Iswara yang sudah disiapin 1 jam ke depan untuk nemenin aktivitas malam harinya sahabat suara. Ketemuan lagi besok di 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

mobil, yang sudah di rumah, yang masih di kantor. Let's go. Apa kabarnya hari ini, sahabat suara? Ini adalah hari, lupa gue, hari Selasa. Harusnya masih pada seger-segernya ya, karena ini awal-awal di weekday kali ini, di weekday minggu ini. Mungkin dari lo ada yang pengen curhat sama gue gitu ya, soal hari ini gimana. Real, ini hari kedua udah ada aja kejadian bos nyebelin gitu misalkan. Atau mungkin kayak cinta, real, percintaan gue lagi gak baik-baik aja. Bisa. Atau mungkin pengen sekedar traffic update gitu ya. Mungkin lo sekarang lagi di jalan, pengen kasih tahu. Nih, di jalan Sudirman misalkan lagi macet banget nih, real. Atau real, tiba-tiba ban mobil gue nginjek paku gitu misalkan. Bebas ya. Yang penting update aja ke gue, tinggal masuk WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Gue akan nge-spill beberapa lagu yang akan gue puterin di satu jam pertama ini, sahabat suara. Ada

Tapi selengkapnya stay tune aja, jangan diganti frekuensi radionya. Kalau masih dengerin Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kita masuk ke Discord ya.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Greatsale.com. Festival Jakarta Greatsale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara Warga Indonesia ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam berapa? Ya jam 10 lah. Masuk nih WhatsApp ya, yang pengen update, hati-hati yang terluka semuanya. Ardi seperti biasa lapor weather info Semarang terang benderang ber. Hey.

0: tanggal nih orang. Mungkin dia orang Indo yang tinggal di Singapura. Betul, Zan? Terus kamu lagi kangen sama lagu-lagu Indo, terutama dangdut gitu ya? Ih, ada Dom. It's been a long time, Dom. Dom ini ngirim voice note ke gue. Kita puterin yuk voice note seperti apa.
1: Halo, udah hampir sebulan ya. Jump in. Aku mau update seperti biasa, weather Bandung ini aduh panas, tapi beberapa hari lalu seingatku sempat hujan. Mm-hmm. Kalau jalanannya udah mulai normal lancar karena kan anak-anak sekolah udah apa maksudnya? Sekolah lagi gitu. Yeah. Jadi begitulah macet. Terus aku mau request lagu Malik and the Essentials, pilihanku. Terima kasih.
0: Tuh kan, Bandung aja cuacanya sedang jarang hujan gitu, sahabat suara. Tadi gue nge-MC di daerah samping San Francisco alias Cipayung. Cipayung jujur, tadi buset panas banget, well done gue. Tapi memang cuaca lagi panas, semoga semangat kamu juga ikutan semangat ya. Juga ikutan panas dalam menjalani hal-hal atau aktivitas hari-hari kamu ya. Apalagi buat kamu yang kayak ih, setiap hari bangun pagi naik Transjakarta, naik MRT ya kan. Pasti kan lo juga sangat mengandalkan transportasi umum untuk mencari cuan gitu loh. Sekarang gue pengen nanya sahabat suara, ngomong soal transportasi umum, apa sih transportasi umum yang paling lo andelin untuk menjalani hari-hari lo sahabat suara? Kayak kan ada Transjakarta, jujur sorry banget buat pengguna Transjakarta, gue paling anti sama Transjakarta. Gue gak begitu suka sama Transjakarta. Gue lebih kayak MRT. Kenapa? Karena buset bisnya bingung. Gue pernah dari ini emang gue aja nggak pinter sih, dari Ratu Plaza terus gue mau ke Bundaran HI kan harusnya kan kayak yaudah lurus ser gitu kan, karena kan di pala gue jalurnya tuh kayak langsung straight sampai ke Bundaran HI kan. Gue diputerin dulu lewat Pasar Baru, puterinnya ke kiri Jawa Barat Grogol, abis itu Pasar Baru gitu. Jadi ini gimana sih, nomornya tuh kan ada apalah nomor 3A atau 4B, terus nomornya tuh bingung-bingung gitu. Nah makanya gue pengen belajar sama orang yang cukup ahli gitu.

0: di bidang Transum ini, terutama Transjakarta. Jadi orang ini tuh sering bolak-balik gitu ya naik Transum. Padahal ya dia pakai baju kerja, tapi dia tuh gak kerja. Dia cuma bolak-balik aja naik transportasi umum, naik Transjakarta gitu ya. Mungkin lo beberapa kali jumpai kontennya di FYP atau di feed Instagram lo. Abis ini gue bakal ngobrol sama dia, sahabat suara. Tapi kita masuk ke Feast dulu terlebih dahulu. Udah dulu terlebih dahulu.
1: This one is Tarot, my favorite.
0: Temanin lo yang lagi di jalanan, jangan pada ngantuk yang lagi nyetir. Karena alhamdulillah belakangan ini, sahabat suara, perjalanan tidak macet, lempeng gitu ya. Ini sedikit tips buat lo yang nyetir ngantuk. So, coba sediain cemilan di samping lo gitu. Yang simpel-simpel aja, kayak misalkan nasi tunjang gitu. Yang kalau lo nyetir tuh tinggal kayak ambil gitu ya. Atau enggak gulai kikil. Oh, atau ini apa namanya? Yang di SCBD tuh gentong.

0: dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Terus aku mau request lagu Malik and the Essentials, pilihan Kutrim Kezi.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinos Gina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi di nongkrong bareng Beryl. Terima kasih ya udah dengerin aku dari sering banget lah, pokoknya aku tuh udah nganggap kamu tuh keluarga aku sendiri tahu, sahabat suara, bener deh. Kayak kalau nggak ada lo tuh kayak, aduh, hidup gue tuh kosong banget, sahabat suara. Yang di TikTok juga ya, aku juga sekarang lagi live di TikTok. I love you guys, oh my gosh, Glenn.

0: lihat-lihat dulu ya. Ada Michelle dari Alam Sutera. MRT sih Bear, bersih, dingin, dan gue suka aja karena jadwalnya jelas. Nah ini nih, gue setuju sama Michelle. Kalau MRT tuh jadwalnya jelas, jadi gak kayak yaudah rutenya itu aja gitu. Jadi kayak gue bisa melihat gitu loh ya, tujuan gue kemana, habis itu berapa lamanya, exact numbernya tuh oke tuh MRT tuh. Terus isinya cakep-cakep. Gue sering banget ketemu. Yaudah oke lah, lanjut. Ada Kevin dari Kemayoran. Gue malah suka jalan kaki ke stasiun. Oh, kadang perjalanan ke stasiun itu yang bikin kepala lebih fresh. Oh betul, karena setiap hari di sela-sela aktivitas lo, lo harus apa namanya, harus apa sih? Harus jalan kaki itulah ya. Firman sukanya busway. Ada Yola Mira. Halo, welcome back Yola. Pak Yola sukanya apa? MRT, LRT atau transum lain mungkin? Ada Septa, MRT sih Ber, karena bersih, rapi, dingin dan cepet. Tuh kan lagi di jalan nih sekarang. Oh, request lagu mahal ini apa aja? Thanks Beril. Ha, thank you Septa. Ntar aku cariin dulu ya. Malam Beril. Hai Yola. Mas Hilmi itu ada yang nyapa gitu. Bukan, saya Beril gitu ya. Betul, abis ini gue pengen ngobrol sama seseorang gitu, sahabat suara. Tanpa berlama, ini orang tuh dia ngonten-ngonten transum gitu, sahabat suara. Abis rilis lagu juga, makanya dia maksa-maksa, "Ril, aku mau siaran di tempat lo." Langsung saja ada teman gue, ada Hilmi. Halo Mi.
1: Halo sahabat suara.
0: Udah segitu aja ya, gue matiin dah. Dah. Gimana Mi kabar Mi?
1: Alhamdulillah sehat banget nih Fer.
0: Ngomong soal sehat.
1: Iya.
0: Siaran gitu. Bridging. Iya. Ini gue lagi nanya ke sahabat suara. Kesibukan lu sekarang apa aja? Basic aja dulu nanya.
1: Oke. Gue lagi fokus jadi musisi sih sekarang. Sekarang lagi latihan-latihan aja. Dari resik. Ada banyak-banyak event yang ngundang gue.
0: Oh, emang panggung, target panggung lo apa? Gak apa-apa, kita sharing. Yeah, lo kan once lo menyentuh jadi ranah musik gitu kan, lo kan ada target panggung apa?
1: Yang apa ya, mungkin gak semua orang pengen kayak Pesta Pora tuh udah nelpon-nelpon gue gitu.
0: Oh, ngapain? Nelfon, gitu. Ngomong apa? Ucup nelpon lo ngomong apa?
1: Sorry, salah telepon.
0: Bisa dekat, lebih dekat mic lagi.
1: Oh iya.
0: Enggak, yang bener Ucup nelpon lu. Dia ngomong kayak, "Mi, guys, stop deh."
1: Kok ada orang pede buat lagu jelek.
0: Sebelum ngomongin lagu, kita ngomongin transum nih.
1: Oh iya.
0: Ini sambil baca-bacain Mi di TikTok nih. Yola sukanya naik DJ.
1: Tapi sebelumnya itu sorry nih, Ber, motong. Allah. Kan kata lu apa namanya? Enggak tepat waktu segala macam. Pertama, kalau Transjakarta ada namanya aplikasi Transjakarta.
0: Gua enggak bilang Transjakarta enggak tepat waktu.
1: Michelle, siapa tadi yang ngomong?
0: Michelle. Yeah, MRT dia bilang MRT tepat waktu.
1: Iya, yeah, kan.
0: Dia enggak bilang Transjakarta.
1: Kan secara gak langsung bilang aplikasi.
0: Gak ada, lu jangan giring.
1: Yaudah, oke deh. Gue mau ngasih info.
0: Oh, iya,
1: jadi okay. Teman-teman sahabat suara nih, sahabat suara bisa kalau ngelihat TJ, itu tuh di aplikasi PT Transjakarta.
0: Iya, betul.
1: Kalau KRL ada K-Access. KAI beda lagi, itu yang jarak jauh.
0: Nah, gue pernah download KAI Access.
1: Iya, KAI Access yang jarak jauh, ganteng.
0: K-Access.
1: Okay. Itu nanti diinfoin kalau ada telat-telat. Misalnya Red Line tuh yang arah Bogor. Dikasih info kenapa-kenapanya. Misalnya gak sesuai jam 9.05 karena ada mati listrik lah atau apa, diinfoin di situ. Jadi sedetil itu. Dan kalau kereta tuh tepat waktu banget.
0: Nah, ini kenapa
1: 01.01 sampai.
0: Jalur kereta 3, jalur kereta 3. Gue bisa di suara ini nih, pengumuman kereta nih. Pasar Minggu baru soalnya di jalur 1 Pasar Minggu baru. Udah kasihan ini mobil.
1: Oh iya, sorry.
0: Oke, kenapa Hilmi itu paham banget soal transportasi umum? Karena konten-konten dia lo bisa lihat di Instagram @hilmiyal. Dia benar-benar bolak-balik lo ini ya, bikin konten naik transum ini.
1: Benar. Dan sebenarnya banyak yang gak gue kontenin bahkan.
0: Oi, kenapa?
1: Menurut gue seru aja, udah happy, gue udah males.
0: Oh, happy.
1: Happy naik mobil motor gitu tuh males banget.
0: Jadi lo berdandan kayak orang kantoran, terus lo kayak seolah-olah
1: apa sih ya berdandan? Emang kan gue kerja juga, banyak meeting segala macem. Tapi kemana-mana naik transum.
0: Oh, gitu. Iya, oke. Selengkapnya abis ini kita ke lagu dulu ya.
1: Oke.

0: 101.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril. Dan juga samping gua ada siapa?
1: Firza Besari.
0: Mungkin. Kita lanjut sampai jam 10 malam. Stay tune on 101.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Suara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,

0: Suara Warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Salpriyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, active fashion area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together. Dengarkan suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: 101.4 Mata FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, bersama Beryl dan juga
1: Hilmi Alkais,
0: content creator yang sedang naik Transjakarta ya maksudnya.
1: Benar.
0: Dan tadi sering bolak-balik ya Mi ya.
1: Yes.
0: Transjakarta. MRT pernah gak sih Mi?
1: Ya MRT pernah lah.
0: MRT pernah ya. Oke, kita akan masuk ke ngobrol-ngobrol bareng Beryl dan Hilmi.
1: Oke.

0: Siapa yang di TikTok? Kalian di TikTok? Hilmi, ada gak sih kejadian-kejadian menarik selama lo bikin konten di Transjakarta?
1: Di TJ?
0: Yang lo dipukulin sama itu lo, yang mau pukulin sama warga gak?
1: Tapi gue tangis-tangis kan?
2: Iya. Lo zero lo. Pernah?
1: Paling di KRL sih kayaknya. Kalau KRL mah unik-unik sih kayaknya.
0: Apa?
1: Yang di kalau gue sih
0: yang lu teriakin pervert gitu loh.
1: Apa ya kalau aduh sebenarnya enggak bisa diceritain. Kalau yang TJ ada seru banget tapi enggak bisa di on cam atau radio.
0: Tapi tujuan lu kenapa lu memilih konten tapi ini menarik sih, konten lu tuh menarik. Maksud gue jadi info orang lain.
1: Oh, iya.
0: Buat oh ternyata di Transjakarta ini spesifik Transjakarta kan lu kan.
1: Enggak semuanya.
0: Semuanya ya.
1: TJ, KRL. Oh,
0: gue jarang lihat konten lu soalnya malas gue.
1: Oh iya. You nge-mute post and story aja.
0: Udah 2 tahun lu enggak sadar.
1: Enggak sama dong, gue juga nge-mute post and story.
0: Iya. Yeah. Kenapa lu milih Transum jadi konten utama lu?
1: Oke, dasarnya tuh gara-gara gue pengen ngerasain pekerja-pekerja di luar Jakarta tuh rasanya tuh kayak gimana sih, mereka pergi dan pulang tuh kayak gimana. Daripada kita cuman baca-baca komen, ngelihat sosmed apa konten doang, gue pengen ngerasain itu semua dan ternyata cukup berat. Teman-teman yang ditinggal di Bogor, Depok, Tangerang, desak-desakan yang di Green Line, Transit dan lain-lain tuh ternyata berat banget. Gitu.
0: Jadi memang ini juga menjawab keresahan orang-orang gitu ya. Jadi buat lo mungkin yang punya cerita di transportasi umum gitu ya, boleh ceritain ke kita di BTS kali ini sesi curhat. Kirim aja ke Wawanya Iswara Jakarta. Oke, 0816-114-1014. Mouse gue mana Mi?
1: Ini kan.
0: Oh ini
1: kayak tadi.
0: Nih Ardi, Transum favorit. Bisa gak ngomong gak lu? Gue lagi ngomong, lagi siaran. Maksudnya ngomong sendiri di mic.
1: Maksudnya Iswara.
0: Iya kan pada komen. Oh itu dia. Lagi live TikTok dia.
1: Iya dong.
0: Transum favorit MRT sama TJ karena schedule-nya tepat, AC adem, on time. Lu pernah naik Transum yang AC-nya gak dingin gak? Maksudnya yang paling sering masalah teknis tuh apa?
1: Ya kereta sih sebenarnya, KRL.
0: KRL.
1: Apalagi Green Line itu masih banyak banget PR-nya.
0: Kenapa?
1: Ya contohnya ternyata tuh listriknya tuh nggak kuat untuk beberapa peron. Jadi
0: oh iya,
1: bukan untuk beberapa peron. Misalnya kalau kita ke Bogor nih, ke Bogor tuh ada 12 rangkaian kereta gerbong. Nah kalau di Green Line tuh, setahu gue ya, gue minta maaf kalau gue salah, bisa tolong
0: parah benerin. Nggak boleh salah, nggak parah. Jadi, parah jadi, lo menghina.
1: Kalau Green Line itu 8 gerbong. Jadi udah 8 gerbong, terus nggak secepat ke arah Bogor gitu-gitu. Kayak dianaktirikan lah Green Line tuh.
0: Oh gitu.
1: Nah, Bitung ke arah-arah Tangsel itu tuh jadi masih banyak PR-nya gitu.
0: Apalagi masalah listrik, it's a basic thing, it's basic gitu kan. Kok bisa nggak cukup sih listriknya?
1: Ya yeah, I think
0: antek-antek I think
1: nggak ada. Ya ya maksudnya, tapi dari si pihak KAI gitu ya, kalau nggak salah KCI juga lagi dikerjain tuh PR-nya pelan-pelan. Nah, semuanya listriknya ditingkatin. Waktu itu kan ada banjir juga, chaos Green Line gitu.
0: Tapi Mi, kan lo kan ngasih tahu chaos-chaosan itu ya. Nah buat lo sahabat suara yang sering menjumpai ya, mungkin bahkan tadi pagi lo baru naik Transum gitu
1: atau pulang,
0: iya pas pulang naik Transum juga, mungkin ada keluhan-keluhan dari lo soal Transum, mumpung ada Hilmi lo ceritain di sini. Karena dia bisa mengkonvert itu jadi konten. Betul ya Mi ya?
1: Betul.
0: Nanti kalau ada endorse ya dibagi lah sama cerita lo. Lo dapet royalti lah.
1: Ambil aja suara. Semua gak apa-apa. Gue gak butuh duit.
0: Wow,
1: kok.
0: Sangat dermawan ya. Ada kita juga lagi live di TikToknya iswara.network. Mi, ini dengerin sama-sama, lu pasang headphone. Ini okay. ada voice note dari sahabat suara. Yo, ini salah satu haters lu, dibenci banget sama lo.
1: Jangan dong.
0: Reti, masuk Reti.
1: Let's go.
3: Halo Meryl, dari Reti nih. Guru pelajaran Jakarta yang gak tahu jalan di Jakarta. Aduh, gue tuh tobat banget ya. Dulu gue naik Transjakarta, tinggal di Kemayoran, mau ke Sudirman aja gue nyasar sampai 3 kali.
0: Tuh kan bener.
3: 3 hari berturut-turut nyasar gitu. Sekarang udah bawa gerobak sendiri karena plat nomor gue genap. Sementara sekarang tanggal ganjil, gue nyasar lagi dong. Ini tadi muter-muter di Daan Mogot.
0: Kalau itu sih emang penyakit, Red.
3: Akhirnya bisa masuk tol.
1: Okay.
3: Dan begitu
1: mau gue jawab gak langsung?
3: Lampu merah belakang mobil orang itu udah menyambut tuh. FYI ya, berapa hari yang lalu gue muter-muter di Taman Anggrek gara-gara menghindari ganjil genap, lagi-lagi karena nyasar 4 kali gue muterin Taman Anggrek, ya ampun. Tau-tau empat ya. Oh ya, gue mau request lagu dong. Request lagu Iwan Fals, kesukaan kakak gue. Kakak gue suka banget sama Iwan Fals. Judulnya apa ya? Mata Indah Bola Pingpong kali ya.
0: Mata Indah Bola Pingpong. Enaknya di
1: kopong.
0: Kenapa?
1: Karena kan kalau kopong harus banyak olahraga.
0: Oh iya, berarti gak enak dong. Kalau iya, enaknya di kopong.
1: Ketika olahraga jadi gak kopong.
0: Orang
1: enaknya di Serpong
0: karena banyak makanan.
1: Benar. Tangsel.
0: Tangsel banyak makanan. Ada Fresh Market. Bener, ada Fastmart.
1: Ngomongnya jangan karena sana lah live.
0: Ya udah Reti, ntar aku cariin ya. Mata Indah Bola Pingpong.
1: Gue mau jawab dulu boleh nggak?
0: Nanti abis ini ya. Oh iya. Pas Mbak. Pas bilang sering nyasar. Abis ini lo kasih tips gimana cara membaca rute-rute Transjakarta buat buat sahabat suara yang sering nyasar ya.
1: Gak mau, gue pulang.
0: Lu gimana sih? Terutama gue sering nyasar di Transjakarta. Tapi kita ke lagu dulu. This one is Evaluasi.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Oh, keempat ya. Oh ya, gue mau request lagu dong. Request lagu Iwan Fals, kesukaan kakak gue. Kakak gue suka banget sama Iwan Fals. Judulnya apa ya, Mata Indah Bola Pingpong kali ya. Titip salam buat kakak gue Reta yang baru selesai operasi tadi jam 7-an. Semangat, cepat sembuh, cepat pulih lagi. Ya, dinikmatin aja rasa sakit yang sekarang. Tapi mudah-mudahan kalau udah sembuh bisa normal lagi. Kita bisa main voli bareng lagi ya. Semangat, Teteh. I love you. Makasih, Beril.

0: Bolang ngip ngop. Enaknya di
1: Serpong. Serpong. Serpong kan?
0: Iya, di Serpong.
1: Dari pancing. Gua ngomong Serpong loh, Ber. Gua ngomong Serpong.
0: Suka mati-mati nih di Serpong. Mi, ini gue kasih backsound ya Mi ya. Okay. Ini kan kalau kan kontennya kan di jalanan.
2: Yes.
0: Terutama ceritanya kita lagi di jalanan gitu ya Mi.
2: Okay.
0: Aduh, capek banget lagi. Kita lagi ngobrol-ngobrolnya di jalanan. Lihat tuh Transum, lama banget Trans Jakarta. Gimana sih? Gue tuh suka bingung gitu. Ini lagi tukang parkir, bisa diem nggak? Ada yang bingung sih lagi. Tukang parkirnya sampai capek. Itu selalu ngeluh kok gue udah kenal sama mas parkirnya, real. Gue udah capek banget. Gue sering nongkrong di sini soalnya. Trans Jakarta tuh bingung banget. Kodenya banyak. Gimana sih cara ngebacanya?
2: Bacanya ada di dunia namanya internet.
0: Enggak, maksudnya caranya gimana? Adakah ada internet? Apakah itu aplikasi atau gimana?
1: Pertama, lo kalau bingung sebenarnya lo bisa tulis sedetail mungkin di Google. Misal lo dari Pasar Minggu ke Cilandak, nanti AI-nya bakal bekerja, bakal ngasih tahu naik apa. Nanti bisa lanjut lagi ke Google Maps.
0: Kenapa di setiap Trans Jakarta itu kodenya tuh nggak yang kayak misalkan C1 habis itu C2, C3, yeah, tapi ada yang hurufnya 2, misalkan CD4,
1: yeah, gitu. S21.
0: Nah, itu kenapa apa? Tuh? Itu sebenarnya based on apa?
1: Karena misalnya 1 itu koridor 1, misalnya ya. Gue emang nggak begitu apa. Misalnya misalnya kayak 9 deh, 9. Peluit, Pinang Ranti. Nah, itu tuh udah untuk se-Jakarta ditentuin daerahnya. 9 tuh apa?
0: P itu tuh maksudnya inisial, Peluit gitu.
1: Enggak. Di koridornya, koridor 9 tuh ya udah Pinang Ranti Peluit, berarti dari Jaktim sampai ujung Jakbar.
0: Oh, gitu.
1: 8 apa? Misalnya Grogol apa? 7 apa? Kemayoran apa? Jadi emang udah ditentuin sama Transjakartanya.
0: Semakin banyak hurufnya, semakin jauh jaraknya, rutenya.
1: Enggak juga, tergantung aja. Ya emang kita ngikutin yang udah ada. Si Transjakarta udah ngebuat sedemikian rupa. Bahkan masih banyak yang susah juga ngebacanya gitu. Sebenarnya kalau mau explore tuh jangan jam-jam kita lagi sibuk.

0: mau meeting ngejar segala macam, tapi di saat kita lagi tenang, lagi apa, atau Google dulu, terus atau bisa tanya ke mbaknya mas-mas terus Jakarta juga pada baik-baik.
1: Tapi gue akuin baik, hospitality-nya oke, yes, banget. Trans Jakarta tuh gila emang.
0: Keren.
2: Transum, Trans Jakarta aja.
0: Tenang aja, ada Trans Jakarta.
2: Ah, itu dia. Nih, ada yang ngasih keluhan buat lo nih.
0: Ya, oke. Okay.
2: Bisa jadiin konten. Ya. Dari 0811 sekian. Trans Jakarta drivernya pada ugal-ugalan, apalagi Jaklingko, berasa naik metro mini atau mikrolet kekinian. Nah, itu pendapat lo gimana?
0: Nah, itu PR juga. Jadi kita emang dari
2: saya. Apa? Lo kan baru bikin konten sama Trans Jakarta.
0: Iya, benar. Itu PR juga buat kami sebagai pihak Trans Jakarta.
2: Semoga lo jadi BATTJ ya.
0: Amin. Iya, jadi gue sudah selalu mengeluhkan ke manajernya Trans Jakarta. Ini demi Allah, guys, emang gue sudah langsung sampein ke manajer-manajer Trans Jakarta. Dan jadi akhirnya ada yang untuk dapat training lagi gimana caranya hospitality untuk TGTG.
2: Oh, ini gue kira
0: itu jadinya nggak menutup kemungkinan Trans Jakarta juga akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait dengan supir, mikrotrans atau Jaklingko gitu tuh. Karena biasanya keluhan-keluhannya kayak gini, terlalu ngebut, ugal-ugalan,
2: gak nyaman, pusing. Lagi TJ tuh ugal-ugalan, jujur apalagi
0: Trans Jakarta apa TJ-nya atau mikrotrans, angkot apa bus?
2: Warnanya oranye.
0: Iya, itu TJ.
2: Di Ciputat pusing banget, Pak. Ya. Gila, lu tuh jalanan Ciputat kan sempit kan, cuma dua jalur gitu. Wow, yang gitu.
0: Banget sampai Manokwari.
2: Sejauh banget. Sampai Manohara, bukan Manokwari. Jaklingko drivernya
0: gitu, jadinya
2: cuci alas kaki. Jaklingko drivernya boomer labil, kalau nggak ngebut kedumel, ngerem mendadak.
0: Nah, iya itu juga PR dari Trans Jakarta yang semoga pelan-pelan dikerjakan dengan baik. Gitu.
2: Tapi salah satu transum yang gue paling salut sekarang adalah Royal Trans. Gue kan di Bintaro, gue naik Royal Trans, 20.000 berangkat. Memang dia uniknya jadwalnya dia tuh pagi doang, pokoknya di jam-jam rush hour pagi, jam 6 gitu, udah siang stop, sorenya ada lagi. Royal Trans tuh.
0: Iya, keren ya.
2: Cepat lagi banget. Dan on time.
0: Bener
2: 066 di aplikasi 000 ya? Berangkat ya.
0: Keren, hebat.
2: Si supirnya berangkat naik Gojek dipulang. Aduh.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Habis diputerin masih ada Cahaya dari Itgitaf dan juga Hindia. Sudah tiba di talk terakhir, Beryl dan juga
1: Hilmi Alkais.
0: Mi, thank you ya Mi, udah mampir-mampir.
1: Thank you dong, Bel.
0: Lu lah yang makasih ke gua. Lu udah, lu siaran. Kalau enggak gua sama temen sama lu lah, gitu katanya.
1: Jangan dibacain.
0: Ada apa lagi nih gebragan-gebragan konten lo nanti? Lo akan bikin apa?
1: Gue bakal...
0: Yang konten dari gue itu tuh?
1: Guys, jadi itu semua ide konten gue itu dari Barry ya. Thank you, Barry. Ya. Udah
0: mastermind tuh gue.
1: Yes. Ini bahas ini. Gue bilang, wah emang lo berlian sih, Bear. Gitu.
0: Pi, tapi langsung yang menurut lo... Okay. Kayaknya kalau nggak ada, ini nggak apa-apa dah.
1: Oke. Okay. Sorry ya, unpopular opinion nih.
0: Iya, gue juga ya.
1: Itu, dua, tiga, LRT. LRT
0: gak
1: lama
0: ya.
1: Perjalanannya.
0: Sorry buat lo yang mengadakan LRT ya, nggak apa-apa kan ya, buat apa-apa. Kita. Soalnya gue jalur rumah dan kantor gue nggak kena LRT juga.
1: Ya mungkin kebantu buat teman-teman yang tinggal di Bekasi,
0: Cibubur.
1: Tapi kan akhirnya orang-orang Bekasi juga banyak yang masih milik KRL karena lebih cepet atau apa gitu loh. LRT tuh PR-nya terlalu banyak.
0: Masih banyak, lama banget lagi.
1: Lama banget, bahkan ada yang sampai ngantuk-ngantuk. Eh ternyata udah di tahun 3000.
0: Dia time traveler. Tuh Bad Joe di TikTok sepemikiran. Iya. Ya udah Mi,
1: oke.
0: Selain konten, lo ngapain aja Mi?
1: Gue lagi buat lagu dong.
0: Judulnya apa Mi?
1: Bangun lagi kerja lagi.
0: Oh, itu apa ceritanya tuh?
1: Jadi gue menceritakan pekerja yang di Jabodetabek yang macet-macetan, naik TJ, naik KRL. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus tetap bangun lagi kerja lagi.
0: Itu realita orang-orang di Indonesia, terutama Jakarta ya.
1: Bener.
0: Ini proses pembuatannya berapa lama, Mi?
1: Wah, itu cukup lama sih ya. Harus kayak meditasi, gitu-gitu.
0: Wah, Gunung Kawi.
1: Bertahun-tahun alias gue sehari doang.
0: Jadi setara Ahmad Dhani bikin Munajat Cinta nih.
1: Loh iya, bye-bye. Bang Ahmad, apa, Pak Ahmad Dhani nih. Om, Pak D. Akan Ade. Ada kesaing nih, musisi baru. Hilmi Alkais.
0: Kata Pak D.
1: Diludahin, nggak dihargain.
0: Ini lagu terbaru sudah ada di All Music Platform. Spotify ada kan?
1: Yes.
0: Apalagi iTunes?
1: Semua ada.
0: Semua. Staffa Band
1: ada.
0: For Share.
1: Winem.
0: Wap Trick. apa yang melon itu?
1: Yang download lagu dulu yang di warnet.
0: Staffa Band.
1: Iya, yang melon nggak sih? imelon.com apa itu?
0: Ah, gua nggak tahu.
1: Oh ya, itulah. Lupa.
0: Ya udahlah. Tetap menikmati judulnya Bangun Lagi Kerja Lagi. Hilmi, thank you ya, Mi.
1: Thank you, Beryl.
0: Sampai jumpa di Transum kali-kali kita ketemu ya.
1: Dadah semua, thank you guys.
0: Bye.
1: Love sahabat suara.
0: Sampai bertemu besok di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. So, it's from Hilmi Alkais, Bangun Lagi Kerja Lagi.

0: TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak, Nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ibu, aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Barusan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih. Ayo dong, ayo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
3: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
3: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
3: Makin untung lagi. Setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Indonesia. 22 Juli 2026 aya anu salesma sahabat. Kunaon batuk kunaon?
2: Bade jajilah sekedap ah.
1: Saha?
2: Iya ben abi ya.
1: Aduh ben abi. Hayang we.
2: Siap-siap sama suara kita bergembira bersama di sini Wanda Urban.
1: Elmi Urban.
2: Suara seru.
1: Auh.

0: Heran saya mah jujur. Nah, vokalis Noah sarua pisan jeung vokalis Peter Pan, Wan. Eh.
1: Apa?
0: Bingung saya, Wan, bingung.
1: Pikirannya.
0: Tuh. Heran saya mah. Dina warna suara, dina rara, dina penampilan, dina segala meni
1: percis. Kasusnya tuh sahabat suara sama dengan vokalisnya Fish ya. Fish ini
0: sama India.
1: Sama India ini juga sama.
0: Bingung saya juga. Jujur. Ini yang membuat apa ya disebutnya misteri lah. Misteri mah leutik kadangnya Miss Paus lah, Miss Paus. Miss You. I miss you lah. Misteri mah pan leutik, jadi miss you nu badag.
1: Oke.
0: Okay. Bingung urang mah. Sararua we kabehna teh. Terus ayeuna teh beuki memotoran sarua, beuki memotoran.
1: Saha teh?
0: Ha vokalisna.
1: Vokalis Noah jeung Peter Pan.
0: Kanu Vespa.